Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Hai, anda bersama dengan saya Dasro menemani pagi anda di Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa hari ini 30 Jun 2026. Ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, terima kasih ya. Alhamdulillah, syukur kita dipertemukan lagi pada hari Selasa hari ini. Semoga hari ini dimulakan dengan semangat yang baru, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang berkat, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan insyaAllah, untuk segmen Gegar Pagi, kita dah masuk jam yang ketiga dah ni. Pastinya saya nak bawakan anda informasi terkini, muzik terbaik dan pelbagai perkongsian menarik untuk menceriakan pagi anda yang sedang mandu. Hati-hati mandu, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda ya. Yang tipping-tipping ya, dekat live TikTok Melaka FM ya, yang dah berkampung sejak pagi tadi, 85.6K jumlah tipping yang saya terima pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Dan topik kita pagi ni, kita nak buat satu topik yang dekat dengan kehidupan kita semua. Perkara yang dulu menyusahkan tapi sekarang menyenangkan. Dulu kita rasa susah, sekarang rasa senang je. Contoh, kalau dulu nak kena beratur panjang nak bayar bil, contoh. Sekarang ni kan semua senang je, dekat ujung jari je. Dulu nak cari jalan, nak kena buka peta. Sekarang aplikasi navigasi yang tunjukkan arah. Perkara yang dulu anda rasa macam susah je, tapi sekarang dah senang lah. Contoh bayar bil lah, semua kat ujung jari je kan. Dulu pun rasa saya pun macam tu juga. Rasa susah kan, tapi rupanya sekarang, zaman sekarang ni senang je kan bayar bil. Tak, dulu tidak, kena pergi pejabat pos contoh kan. Okay, anda boleh kongsikan dekat bilik hijau kami di talian 010-8061023. Dan saya akan bacakan komen-komen anda. Ada yang sambut hari-hari ni ke? Jadi saya nyanyikan ya. Terus setiap bersama dengan kami, Gegar Pagi 6.10 Melaka FM mempersembahkan pagi anda.

0: Mega FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mega FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mega FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Masih belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

8.24 minit pagi, Gegar Pagi 6.10 edisi hari Selasa hari ni. Saya nampak kawan saya lah baru masuk pejabat. DJ HH nombor 1. Tadi dia ada tak ada nampak saya ke tidak dalam konti ni kan? Okey, yang baru saja masuk pejabat, ya. Selamat memulakan tugasan hari ni. Ya, kita ada Cik Safian Podin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Asus. Selamat bersiaran. Salam dari Bintulu. Apa khabar orang Bintulu, ya? Cik Safian, terima kasih Cik Safian. Terima kasih juga Kak Farida Sidi. Baru sebut nama Abis Semuta tadi. Saya dah nampak ada nama Abis Semuta. Okey, topik kita pagi ni, perkara dulu yang rasa anda rasa susah tapi sekarang ni senang je. Apa dia, kalau dulu susah sekarang senang, apa dia? Anda boleh tinggalkan komen dekat talian 0108-06-1023. Kita ada Cik Muni Said dari Semabuk menyapa saya dekat bilik hijau ni. Selamat pagi Astro. Selamat pagi Cik Muni Said, ya. Kak Ina Montel, Kak Ina dah masak untuk mak pagi ni, gulai pedas asam dan kembung goreng. Dan semoga Selasa yang sempurna dan juga ceria, amin. Terima kasih Kak Ina Montel. Lepas tu kita ada Cik Mam Melimau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga saya Sayap dan juga teman-teman Radio Melaka FM yang mengenali diri ini Cik Ma. Terima kasih Cik Ma Melimau. Okey, seterusnya siapa lagi? Mak Ayam Lendu hantarkan nota suara pagi tadi, awal tadi. Mak Ayam dah hantarkan nota suara. Terima kasih Mak Ayam. Okey, seterusnya siapa lagi? Saya dah janji tadi nak nyanyikan lagu yang sambut hari lahir ni. Kita ada seorang yang sambut hari lahir hari ni, rakan saya, nama je Nur Syafina Sahari. Baca berita, berita dia hari ni. Jom nyanyi sama-sama.

semoga panjang umur, ya, murah rezeki, insyaAllah mudah-mudahan, ya, sentiasa ceria, diberikan kesihatan yang baik, ya. Nur Syafinah Sahari, ya, dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat pada pendengar Melaka FM yang sambut hari lahir ini. Mak Jah, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam, Mak Jah, Mak Jah Iladina. Komen dekat live TikTok. Okey, terus setia bersama dengan kami. Di Gegar Pagi, tinggalkan komen anda. Dulu perkara tu anda rasa susah, tapi sekarang ni senang je. Dulu rasa macam menyusahkan, tapi sekarang ni rupa-rupanya menyenangkan. Terus bersama dengan kami, Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, bersolekan pagi anda.

Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di

0: Dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Masih yang terbaik untuk anda di Gegar Pagi 6.10 waktu sekarang 8.42 minit pagi. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM yang bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada. Ya, live di TikTok Melaka FM. Daripada siapa ni nama dekat TikTok dia, Alhamdulillah. Ni tau nama account tau. Dia Astro, abang punya WhatsApp. Tak masuk dalam Melaka FM. Yang mana satu tu yang saya tahu ada kat sini. Nama dia Pakcik Manaf Patron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat pagi. Baik, sihat, Alhamdulillah. Pakcik Manaf, ada tak yang lain-lain yang tinggalkan komen? Saya nak bacakan. Macam contohnya, siapa lagi? Siapa yang ada lagi? Ni Abang Sam dia. Oh, Abang Sam. Tak ada pula. Okey, maknanya ni pelangai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asrul segak ya. Ini hari ni juga maknanya ni. Hari lain macam mana? Okey, baik. Topik kita pagi ni berkenaan dengan perkara yang dulu anda rasa susah tapi sekarang rasa senang je. Tadi saya ada dapat baca komen daripada Pami. Dia kata dulu, sekejap saya tengok balik Oh, hari ni birthday Safina Sari ya. Okey, hari tu Muni Safina ya. Diorang ni semua dekat-dekat je. Kejap, mana komen daripada okey, sebelum tu nak bacakan dahulu daripada Kak Farida Sidik. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk Safina. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki Terima kasih Kak Farida Sidik. Okey, Fahmi kata dulu nak keluarkan duit kena pergi ATM. Sekarang ni Alhamdulillah QR je. Betul tak? Dulu susah kan nak kena pakai cash apa semua, sekarang ni senang je. Dulu kan kita rasa macam kalau dulu kalau kita nak beli barang kita kena pergi tempat tu kan nak beli barang offline lah. Sekarang ni secara dalam talian je, online je. Dulu kan kita rasa macam barang ni selamat sampai ke tidak, dia rasa macam benda tu asing tau. Tapi sekarang ni dah jadi satu kebiasaan kalau kita nak beli barang online kan. Jadi benda tu dulu yalah rasa macam agak susah tapi sekarang agak mudah kan. Okey, baik, tinggal komen anda lagi di talian 0108061023. Perkara yang anda rasa susah dulu tapi sekarang rasa senang je kan. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mock FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Anda yang bersama dengan kami di Melaka FM, terima kasih ya, 102.3. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM yang dihormati sekalian ya, 9 pagi ni, satu lagi perlawanan aksi di pusingan yang 32 pasukan ya, Belanda menentang Maghribi. Anda boleh tonton di MyTV Sukan Plus sekarang ya, kerana perlawanan akan bermula sebentar sahaja lagi. Dan untuk makluman kepada pendengar Melaka FM, sebentar hari ini juga ada beberapa perlawanan yang berlangsung dan kita dah dapatkan keputusan Paraguay melangkah ke pusingan seterusnya, pusingan 16 pasukan selepas menang ke atas pasukan Jerman tadi menerusi sempakan penalti 4-3. Dan esok juga pastinya ada perlawanan yang menjadi tumpuan peminat ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis esok pukul 5 pagi Perancis akan menentang Sweden. Okey, dan setakat ini pasukan Kanada, Paraguay, Brazil telah pun menempah slot ke pusingan seterusnya, 16 pasukan. Dan kita, kalau anda nak beli tumpuan, boleh terus saja ke Sukan Plus sekarang ini, tonton secara langsung ya, di RTM Klik pun boleh juga. Okey, pukul 9 kita dengarkan berita, terus bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10 Melaka FM, mempersonakan pagi anda.

0: Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan. Kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini

0: Pengambilan Data Identiti Nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
1: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyeru kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyediakan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama

0: berjaya.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM.

9.23 minit pagi, jam yang terakhir Gegar Pagi 6.10 bersama dengan saya, Dato' Azrul. Terima kasih anda bersama dengan kami di Melaka FM untuk tempoh yang pertama hari Selasa hari ini 30 Jun 2026. Baik, kejap je lagi 9.30 minit pagi, satu rancangan tajaan selama 15 minit. Saya akan bersama dengan tetamu di konti Melaka FM. Anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah saya akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka ICYM sebenar hari terbuka ICYM 2026. Sekejap saja lagi, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mengusulkan pagi anda.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi, untuk seketika rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka, ICYM. Saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ICYM, Tuan Aminah Rashid Muhammad Hussein ataupun Tuan Amin lah. Dan Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Apa khabar Tuan?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Ceria orang dia, masuk-masuk senyum je.
3: Terima kasih.
2: Okey, pagi ni kita nak cerita tentang hari terbuka ICYM 2026 ya Tuan eh. Jadi masih belum, kalau anda masih lagi belum dapat tahap belajar, risau keputusan SPM, tak tahu nak sambung ke mana, ataupun ibu bapa sedang mencari kolej yang menawarkan yuran berpatutan dan juga peluang kerjaya yang cerah, jangan ke mana-mana. Hari ni kita bersama dengan Tuan Aminah Rashid Muhammad Hussein ataupun Tuan Amin, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka atau ICYM, untuk berkongsi peluang yang mungkin mengubah masa depan anda. Sekali lagi selamat datang Tuan ke Melaka FM.
3: Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Ya, yeah. Okey, hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan hari terbuka ICYM 2026 kepada lepasan SPM yang tak berjaya dapat tempat di IPTA ataupun masih mencari-cari, tercari-cari tempat belajar. Ni ada mesej kepada anda semua, kepada mereka yang belum lagi dapat tempat ataupun tak tahu nak sambung belajar kat mana. Apa mesej Tuan untuk mukadimah pagi
3: ini? Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar FM Melaka ni.
2: Yeah.
3: Radio yang hebat di Melaka ni. Jangan panik, jangan takut. Kerana pertama, jangan putus asa lah.
2: Yep.
3: Bila tak ada keputusan tu, kita ada peluang. Jadi kalau sekiranya nak mendapat tempat, memang kita ICYM ni memang menyediakan ya satu pilihan, banyak pilihan kita yang ada. Dan bukan saja kita sebenarnya mewawarkan untuk datang kepada hari terbuka kita. Pada hari Sabtu ni, 4 hari bulan Julai.
2: Okay.
3: Ini penting. Dan ini bukan sekadar hari terbuka yang biasa lah kita buat, kerana ada juga jualan rahmah ni sekali ni.
2: Ada sekali.
3: Ada. Jadi ada peluang. Peluang untuk kita melihat bagaimana satu laluan pendidikan, peluang kerjaya, kemudian juga peluang bantuan kewangan. Yang banyak orang risau kan.
2: Betul.
3: Bapak selalu risau ni. Tapi ini adalah satu-satu bagaimana untuk kita dapat merealisasikan impian kita atau impian pelajar-pelajar semua.
2: Jadi janganlah ibu bapa rasa macam tak dapat tempat lagi ni, kat mana. Jadi ada peluang sebenarnya untuk anda. Tapi dengar-dengar ceritanya tuan, ada tawaran yang istimewa sepanjang hari terbuka hari Sabtu ni.
3: Memang ada.
2: Cerita
3: pertama sekarang ni, kita yang utamanya lah, kita tengok kita menyediakan kita menawarkan diskaun 50% untuk yuran kemasukan. Kemasukan kita RM500. Kali ini untuk hari terbuka ni, kita bagi RM250. Yuran pendaftaran ini sebenarnya untuk program diploma dan TVET juga. Kita TVET juga. Jadi peluang ni jarang-jarang diberikan. Kita bayangkanlah kalau kita dapat mendaftar pengajian dengan kos yang jauh lebih rendah. Itu selepas diskaun RM250 untuk diploma dan RM350 untuk TVET. Jadi rebut peluang ni. Istimewa pada hari Sabtu ni lah. InsyaAllah datang. Bayar separuh harga, diskaun pun 50%. Yuran pendaftaran, harga rahmah lah ni kita panggil. Di hari terbuka ICYM 4 Julai 2026. Kau tak datang rugi ni.
2: Macam tu sebutkan tadi kan, pasal risau tak risau ni, mak ayah lah terutamanya risau untuk anak-anak kan. Jadi risau tu berkenaan apa dengan kos pengajian? Jadi apa yang ICYM sediakan?
3: Memang ibu bapa ni memang sentiasa risau. Kita pun ibu bapa juga.
2: Yelah betul.
3: Yang perkara yang paling ramai nak tahu ni lah, terutama di ICYM kami menyediakan pelbagai bantuan dan tajaan kewangan untuk membantu ibu bapa dan pelajar meneruskan pengajian tanpa perlu risau tentang tentang kos pelajian lah. Salah satu antaranya ialah program Derma Siswa, tajaan penuh kerajaan. Ditawarkan sejak tahun 2021 hingga kini. Kemudian yuran pengajian ditaja penuh dengan allowance sehari hidup hingga RM4,800 satu semester.
2: Berapa allowance ni? Banyak tu.
3: Banyak. Kalau pandai gunakan, pandai lah.
2: Pandai-pandai kena manage
3: ni. Pandai-pandai. Penajaan pelajar diploma di bawah insentif pembangunan bakat industri. Atau tajaan penuh. Kita dapat daripada syarikat-syarikat. Tajaan penuh kita dapat daripada DG Supplies Sdn Bhd. Yang menaja tadi satu orang buat masa ini. Dan Innotech System Corporation Sdn Bhd ni yang menaja dua orang. Sebagai tiba balas, apa dia kita bagi pada mereka? Pelajar yang ditajakan akan mengikut program pembelajaran berasaskan kerja atau work-based learning.
2: Okay.
3: Ya, WBL lah, selama satu tahun.
2: Uh-huh.
3: Dan selepas tamat WBL itu, work-based learning itu, pelajar akan terus diambil bekerja dengan gaji yang setimpal. Tapi kena ada disiplin lah.
2: Nah, ya.
3: Kena belajar, kena, kena betul-betul. InsyaAllah memang ada peluang untuk mereka.
2: Uh-huh. Maksudnya keluar-keluar aja dah ada, memang dah ada.
3: Ya, oh, betul. Okay. Jadi semua tajaan tersebut melibatkan jumlah dana pendidikan sehingga 2.3 juta. Bukan satu angka yang kecil ya. Keutamaan dia berikan kepada anak Melaka ni. Ni nak bagi anak Melaka ni. Sebab tu saya di FM Melaka ni yang ingin melanjutkan pelajaran.
2: Yep.
3: Ya, yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Yusof Ketua Menteri Melaka ya.
2: Uh-huh.
3: Turut menggalakkan anak-anak Melaka merebut peluang pendidikan dan terus meningkatkan ilmu demi masa depan yang lebih cerah.
2: Uh-huh.
3: Sebenarnya Melaka ni kita nak jadikan satu hub pendidikan.
2: Yeah, betul.
3: Melaka ni memang hebat. Anak-anak Melaka rebutlah peluang ni, rebut ya. Rebut, belajar dekat Melaka, kos murah, masa depan lebih terjamin bersama ICYM. Jadilah bijak laksana tuah.
2: Wow.
3: Berani laksana
2: cepat. Okey. Okey. Saya dengar tuan ada satu lagi kejutan khas yang terutama kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Apakah kejutan itu tuan?
3: Betul. Ini kejut dan memang mengejutkanlah. Ya, khas untuk lepasan SPM.
2: Ya. Yeah.
3: Sempena hari terbuka ICYM 2026 ni, hari Sabtu.
2: Okey.
3: 4 Julai, mereka berpeluang menyertai pertandingan khas.
2: Pertandingan khas?
3: Dan peluang menang hadiah utama penajaan yuran pengajian bernilai RM21,900. Bermakna,
2: okey,
3: kalau sekiranya dia menang, kan, dia tak payah bayar. Belajar free.
2: Oh,
3: itu dia.
2: Okay.
3: Itu
2: dia. Pertandingan apa tu? Ya, tahu pertandingan apa tu?
3: Ada macam-macam.
2: Okey, ada macam-macam.
3: Macam-macam pertandingan. Okay. Ya. Pertandingan dan macam-macam. Jadi kita kena tengok tadi apa tu. Dia kena inilah, dia kena datang. Ada mungkin di antaranya adalah ada tiga pertandingan yang akan berlangsung.
2: Okey.
3: ICYM TikTok Marketing Challenge.
2: Wah.
3: Capture the Flag. Ya, ataupun CTF Challenge.
2: Okey.
3: 2026 pertandingan post digital. Ni kalau nak tahu kena datang lah kan. Baru kita boleh cerita semua. Datang ni.
2: Jadi kena datang.
3: Kita pergi. Jadi untuk maklumat lanjut, layarilah platform-platform media sosial kita di ICYM atau di ICYM for you.
2: Okey.
3: Semua ada kat situ.
2: Semua ada kat situ eh.
3: Betul.
2: Jadi pada hari Sabtu ni, hari terbuka, hari Sabtu 4 Julai 2026 bermula pukul apa tuan?
3: 9 pagi, betul.
2: Sampai?
3: Sampai dah pukul 12.
2: Pukul 12 lah. Maknanya datang ni bukanlah sekadar nak tengok pameran pendidikannya. Ada sebab ada pertandingan ni.
3: Ada pertandingan.
2: Pertandingan pada hari tu ke?
3: Pada ada yang ada pada hari tu dan juga maksudnya pada hari tu kita ada pelbagai aktiviti yang akan berjalan sepanjang hari terbuka itu. Contohnya,
2: okay,
3: ya, untuk semua warga Melaka lah, kalau daripada luar apa boleh datang, tak masalahnya. Pertandingan merwarna kanak-kanak, hadiah utama basikal. Dia dah basikal. Ya, pameran dan demo memasak.
2: Okey.
3: Kemudian klinik informasi pendidikan, cabutan bertuah, jualan rahmah madani dan banyak lagi aktiviti-aktiviti.
2: Yeah.
3: Kita memang nak penuhkanlah dan sarankan supaya hari Sabtu ni orang semua bertumpu ke ICYM di Bukit Sebuku.
2: Ya, dan aktiviti yang disusun atur oleh ICYM ni sendiri tuan kanak-kanak ada ya.
3: Semua.
2: Kaum ibu ada masak kan.
3: Jadi maknanya kalau mereka datang, anak-anak ada benda boleh buat, bapa ada benda boleh buat, boleh beli lagi jualan rahmah. Ya, harganya memang murah lah. Saya pun sendiri tengok memang murah.
2: Bagus. Okey, baik tuan. Ramai lepasan SPM ataupun ibu apa yang risau tentang satu perkara. Lepas belajar, selain daripada kos tadi, lepas belajar nanti adakah mudah nak dapat pekerjaan ? Apa yang menjadikan ICYM ni berbeza?
3: Pertama saya ingin memberitahu kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mencari pekerjaan. Memang kita nak cari kerja lah.
2: Ya, betul.
3: Tapi yang paling penting ialah kita kena ada jati diri.
2: Mm-hmm.
3: Ya, disiplin diri kita. Sebenarnya kalau kita tengok, kami sendiri percaya bahawa pendidikan bukan sekadar mendapatkan sijil lah sebenarnya.
2: Yeah.
3: Hari ini orang tengok sijil, saya rasa kalau interview sijil aja memang bagus lah.
2: Ya?
3: Ataupun diploma. Apa yang lebih penting ialah memastikan tadi kebolehpasaran.
2: Itu
3: penting. Ya? Pelajar punya masa depan yang jelas dan peluang kerjaya yang sebenarnya. Apa dia nak buat tu?
2: Yeah.
3: Sebab itu kebanyakan program ICYM ni berasaskan pembelajaran berasaskan kerja atau work-based learning.
2: Yeah.
3: Sebenarnya kalau work-based learning ni, diploma ni 6 semester, 4 semester bersama kita, 2 semester yang terakhir dah dalam industri masing-masing. Itu beza dia. Ya, melalui program ni yang kita bangunkan bersama industri. Ini bukan main macam internship 6 bulan, tak ada.
2: Okay.
3: Ini memang 2 semester dan dia belajar di sana. Dan kita ada semua dia punya, kita ada kita punya MOA dengan syarikat-syarikat itu dan kita pun tahu berapa mereka bayar kepada pelajar ini. Bukan main-main tangkap muat saja, tak ada. Jadi apa yang perlu adalah untuk apa tu, mereka diberikan peluang dan majikan itu sendiri dah ready sebenarnya untuk para ibu bapa. industri di luar ini menunggu saja nak mengambil. Tetapi betul, itulah kadang-kadang kita sama ada, itulah sebab kita nak siapkan mereka supaya mereka tadi mempunyai satu disiplin, jati diri yang bagus, yang tadi mereka boleh tadi bila dia pergi tempat kerja, pihak industri menerima mereka dan mereka boleh mulakan kerja dia.
2: Dah tersedia dah.
3: Tersedia dah.
2: Maksudnya pelajar yang akan boleh, yang apa, yang di ICYM ni, dia dapat pendedahan industri sejak awal lagi lah.
3: Ya, betul.
2: Okey.
3: Betul. Ya, kita memang mendedahkan mereka, dan sebenarnya sebulan sebelum mereka masuk ke industri, kita siapkan mereka sebulan tu di kolej kita. Bagaimana dia nak tadi thumbprint in and out dan sebagainya. Jadi mereka dah merasai bahawa ni macam kat kerja. Pukul 8 atau pukul 5 dan sebagainya kita dah sediakan. Itu dia yang kita nak sediakan kepada mereka lah.
2: Jadi ada program-program diploma yang ditawar, ditawarkan tuan. Banyak ke tuan?
3: Ya, yeah, betul. Okay. Kita menawarkan 14 betul program diploma.
2: Baik.
3: 8 daripada program. 8 daripada program work based learning. Yang mana tadi, setelah mereka habis tadi 4 semester dengan kita, dia terus ke industri. Yang setakat ini kata kita dah ya, betul.
2: Yeah, yeah.
3: Ya, ada di antaranya. Terus saya kata kalau nak cakap sekarang, saya takut saya mengambil masa yang lama.
2: Yeah.
3: Tetapi kalau boleh, kita dapatkan tadi datang ke sini, dan kita akan ada bus ataupun tempat-tempat yang kita boleh beritahu tentang apa yang program-program yang boleh berjalan di sana.
2: Yeah,
3: di mana pelajar tadi berus satu tahun ya di industri mengikut bidang masing-masing lah. Dari perkataan ini diberikan supaya mereka dapat tadi belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Jadi ini menjadikan mereka lebih kompetitif.
2: Yeah.
3: Terutama di industri-industri seperti hotel. Hari ini kan Melaka kan hotel banyak.
2: Betul.
3: Jadi kalau hotel banyak ni memerlukan orang. Memang sentiasa banyak orang. Kalau kita pergi, kadang-kadang kita pun bila pergi ke hotel, mereka tanya, berapa boleh kasih? Kita nak 10.
2: Begitu. Yalah, betul-betul.
3: Tapi tenaga, tak ada orang.
2: Tenaga kerja berkemahiran lah.
3: Betul.
2: Kan?
3: Yang tadi kemahiran dan dia berkompetitif lah.
2: Yeah. Ya,
3: untuk membawakan supaya dia dapat itu. Itulah kekuatan ICYM sebenarnya.
2: Yeah.
3: Kita tak nak dia belajar, tapi kita nak mereka bekerja. Dan sambil tu kita dah bagi dia. Dan di antaranya, di semasa belajar pun kita bawa dia pergi melawat industri. Untuk melihat supaya dia tidak ada, dia maknanya minda mereka sentiasa bekerja. Kiri dan kanan tu bekerja lah. Itu yang kita nakkan, kekuatan ICYM. Yang penting tu kena datang lah Sabtu ni.
2: Ya, kena datang
3: banyak
2: Sabtu.
3: Benda ni
2: Sabtu ni kena datang. Banyak lagi yang benda akan ditawarkan oleh pengunjung yang akan hadir ke Hari Terbuka ICYM 2026. Jadi belajar di ICYM ni bukan sekadar belajar teori je sebenarnya.
3: Betul.
2: Praktikal sekali, terus supaya bila keluar nanti senang persekitaran ataupun suasana tu kita dah rasa lah.
3: Pelajar-pelajar pun bersedia. Diceburkan tadi kita berikan mereka ada event-event yang ada kita buat dekat kolej, kita suruh diorang buat.
2: Buat sendiri?
3: Sendiri. Dia boleh uruskan event dia sendiri ataupun event college dia buat. Kita benarkan dia buat.
2: Okay.
3: Macam majlis convocation. Kita minta mereka untuk terlibat.
2: Okey, baik. Okey tuan, yalah seperti tuan sebutkan tadi, mungkin masa tak cukup untuk kita nak berkongsi banyak perkara. Betul. Tapi hari Sabtu ni segala-galanya di ICYM bermula 9 pagi hingga tengah hari.
3: Betul.
2: Anda boleh datang 4 Julai. Dan pesanan terakhir daripada peringat Melaka FM pagi ni tuan.
3: Ya, kepada semua lepasan SPM, ibu bapa di negeri Melaka khususnya, jika anda masih lagi mencari tempat di luar itu, datanglah kepada kita. Ya, kita nak menyediakan tadi, yang paling penting tadi, kita menyediakan bantuan keuangan tu.
2: Yep.
3: Yang itu. Dan pengambilan pelajar baru masih dibuka. Masih dibuka ya. Jadi datanglah ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai. Hari Sabtu ini jam 9 pagi di kampus ICYM Bukit Buko.
2: Yep.
3: Rumah lama Ketua Menteri tu. Mungkin. Ya. Jadi diskaun 50% iuran pendaftaran dana sehingga tadi 2.3 juta lah disebutkan untuk mereka. Jadi jangan lepaskan peluang ni, datang.
2: Yep.
3: Anak-anak Melaka, ibu bapa, mari datang. Betul.
2: Jadi pendengar-pendengar sekalian, masih lagi belum dapat tempat belajar, nak sama belajar tapi takut iuran mahal, jadi datang ke Hari Terbuka ICYM.
3: Betul. Jangan risau.
2: Jadi kapal terbang kat depan tu.
3: Ada kapal terbang. Tapi tak boleh naik lah.
2: Hari-hari lalu situ. Betul. Dapat tengok kan. Okey, senang saja. Anda boleh datang ke ICYM pada hari Sabtu ni 4 Julai. Sekali lagi bermula 9 pagi. Datang sisi keluarga kerana dijanjikan banyak aktiviti menarik untuk sisi keluarga. Pertandingan mewarna kanak-kanak ya. Ada demo masak ya.
3: Banyak.
2: Untuk kaum ibu.
3: Anak-anak semua kata lah. Kita semua buat. Bapak-bapak ada semua dan sebagainya.
2: Ada klinik informasi pendidikan dan juga ada cabutan bertuah, juga jualan rahmah ya. Banyak lagi aktiviti yang berlangsung. Terima kasih tuan Amin bersama dengan kami.
3: Terima kasih kepada Belaka FM.
2: Ya, insyaAllah jumpa. Baik. hari Sabtu.
3: Jumpa Sabtu, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan tetamu saya di Konti Melaka FM dari International College of Yayasan Melaka, ICYM, selama 15 minit. Dan sampai di sini saja saya menemani anda. Sebab sini anda akan bersama dengan rakan tugas mengalihkan segmen yang berikutnya, Persona 102. Anda akan bersama dengan DJ. DJ siapa? Ya, yeah, DJ Mala. Tadi awal-awal tadi puan ada sebutnya DJ Mala. Lepas ni pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 2, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Terus bersama dengan kami di Melaka FM. Bye-bye.

0: Smart FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokturma.
2: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
3: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Ketat Lok Terma.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, dah pun 11.18 minit pagi ketika ini. Terima kasih anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami di mana saja berada pagi ini. Ada yang dengar di tempat kerja kan, selamat bertugas. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil layan Melaka FM. Semoga terhibur, okey. Dan juga untuk anda yang masih lagi dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Pandu dengan cermat dan hati-hati. Semoga selamat sampailah ya. Dan anda yang dah hantarkan lagu-lagu di Bilik Hijau, saya nak tengok sekarang. Nampak gayanya dah ramai sangat ni ha. Okey, yang pertama kita terima dari Syafiq. Syafiq dari Bangsa, Kuala Lumpur. Terima kasih Syafiq ya. Katanya nak dengar lagu daripada Misha Omar, IDLYA. I Don't Love You. Dan katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM, di TikTok juga, di rumah, dan semoga terhiburlah katanya dengan lagu ini. Okey, terima kasih Syafiq. Kejap lagi layan eh. Dan juga kita ada Kak Nani di Pelangai. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak dengar lagu Oh Carol. Ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bid, Kak Zah, Mak Usu, Ramli Bertamulu, Ayanda, Pak Tua Serkam, Zainal Majid, Mak Long Hawa, Mak Jah, Mama Nomi, dan juga semua pendengar setia Melaka FM katanya. Okey, terima kasih Kak Nani. Lagi kita ada Mak Jah. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali Mak Jah. Nak dengar lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Okeylah, kejap lagi tau. Lagu ni katanya khas untuk Kak Nani, Mak Suraja alias Pak Tua Cik Ma, Wan Cak Cak Ba, Ramli Bertamulu, dan juga semua yang sedang mendengar radio nombor 1 orang Melaka. Okey, okey, terima kasih Mak Jah, kejap lagi layan tau eh. Pak Tua Serkam, terima kasih juga. Selamat pagi. Nak dengar lagu Rela, Inka Christie. Lagu ni ditujukan untuk isteri tercinta, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Cik Mah, Mama Nomi, Mak Long, Mahawa, Kak Nani, Kak Bib, dan juga Mak Nap. Semoga semuanya sihat selalu dan berbahagia. Okey, terima kasih Pak Tua. Lagi kita ada Mak Long Mahawa. Hai Mak Long, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Penyanyinya Jamal Abdillah. Kalau tak ada katanya, gantikan lagu Gadis Melayu. Okey, Datuk Jamal juga eh. Alright, kejap lagi saya tengok Mak Long. Dan Mak Long kata nak ucapkan kepada semua pendengar setia Melaka FM, semoga terhibur katanya. Okey, terima kasih Mak Long. Dan juga yang lain-lain, tunggu sekejap. Kejap lagi saya sambung lagi. Jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Fira. Terima kasih Fira yang sedang mendengar di Putrajaya. Katanya selamat pagi, semoga semuanya ceria-ceria selalu. Nak dengar lagu daripada Ella. Ini dia Layar Impian. Terus dengar Melaka FM.

0: Daripada Dato' Jamal Abdillah, Gadis Melayu, membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Mak-mak kat rumah tu okey ke tak okey tu? Sihat ke tu? Kalau tak sihat, cepat-cepat pergi dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan segera. Jangan dibiarkan. Okey? Apapun saya doakan, semoga semuanya dalam keadaan selamat. Semoga semuanya berbahagia selalu dan ceria-ceria selalu. Okey? Dan kepada anda yang nak hantarkan lagu-lagu permintaan, boleh je terus hantar ke bilik hijau kami 010-806-1023. Dan juga di TikTok Live Melaka FM, terima kasih. Kita ada kek surprise Masjid Tanah, terima kasih hadir. Okey. Dan juga kita ada Hajah Tuah, terima kasih. Rahul Han katanya nak dengar lagu daripada Datuk Sharifah Aini. Okey, sekejap lagi. Okey, lagi kita ada Susanti dari Bengkalis Riau, terima kasih banyak hadir. Juga ada Abid Han, ada Pak Im di Serkam, terima kasih. Lagi Encik Badrul, terima kasih. Lagi semualah ya, Makna, Makja, Kak Nani, semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Anda yang lain-lain tu yang belum lagi singgah dekat live TikTok Melaka FM, jomlah singgah sekarang ya. Dan juga kepada peminat setia bola sepak untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ni, di Sukan Plus RTM sedang berlangsung, Netherlands bertemu Morocco. Setakat ini keputusannya satu sama ya. Jadi kepada anda semua peminat setia bola sepak, jangan lupa tonton di saluran OK, juga di RTM Click dan juga Sukan Plus RTM. OK, semuanya bersama kami di RTM, insyaAllah pasukan-pasukan pilihan anda, anda boleh tonton dengan jelas sekarang ini. Dan juga nantikan siaran ulangan pun ada, jangan risau. 1-0 lah, 1-0, belum 1-1 lagi, 1-0. OK, jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami Melaka FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
1: Aduh, masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran Melaga FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
2: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Oi, dah 3 hari rosak.
1: Ya ke Siti? Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara dah Asrul tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
2: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni. Ha, guna RTM klik. Kami minggu lepas anak kita dah pasangkan. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
1: Aduh.
2: Lupalah tu.
1: Dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengarkan Dak Asrul ni, apa cerita dia tiap-tiap pagi. Ada cerita dia ni.
2: Alah, baik lepas Saleh. Oi, ni hak saya kuatkan ni, hak.
3: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya memusnahkan pagi anda.

Baik, kepada anda yang sihat ya, yang mungkin belum pernah cuba untuk menderma darah, hari ini datang ramai-ramai dekat Melaka Mall. Di sana sedang berlangsung kempen derma darah bermula 10 pagi hingga 3 petang. Jadi kepada anda semua yang mungkin sihat tubuh badan ya, yang mengikuti setiap yang diperlukan untuk menderma darah, anda boleh datang ramai-ramai untuk kempen derma darah hari ini di Melaka Mall sampai pukul 3 petang sahaja. Okay? Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menderma darah dapat membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Okay?

0: mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, dengar kami di mana saja anda berada. Terima kasih yang telah pun muat turun aplikasi RTM Click untuk anda dengar kami di mana-mana sahaja, dan juga boleh tonton TV1, TV2, TV OK, Sukan Plus dan pastinya semua saluran TV RTM. Ya, semuanya hanya di hujung jari, muat turun saja dekat telefon, boleh dengar dan tonton di mana-mana saja. Okey, baik, terima kasih Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah. Nak dengar lagu mengulik kenangan daripada Shidi Data. Lagu ni khas untuk isteri dia sayang, pendengar setia Melaka FM, sanak saudara dan juga semualah, semoga terhibur dan berbahagia katanya ya. Dan juga siapa ni, dari Acu Raid, katanya nak buat ucapan tahniah kepada pasukan nasyid Sautul Itihad Sekolah Kebangsaan Lesung Batu Alor Gajah kerana telah merangkul juara dalam pertandingan nasyid kebangsaan. Wah, terima kasih Acu Raid ya. Semoga terus maju jaya lah. Tahniah kepada pasukan nasyid Sautul Itihad. Okey. Cik Mah Melimau, terima kasih. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dah tengah hari dah. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Nak dengar lagu Ingin Bersua dari DJ Dave. Lagu ni khas untuk Pak Tos Rekam dan juga isteri dan juga semualah yang mendengar ketika ini, pendengar setia Melaka FM katanya. Okey. Dan juga lagi Pak Tos Rekam, tadi dia minta lagu Inka Kristi Rela, tak ada. Kemudian nak dengar lagu Nasib Janda Zaliha Hamid. Kejap lagi saya cari. Kalau ada, kita layan sama-sama. Okey. Dan ini lagu permintaan Pak Im. Semoga terhibur Pak Im. Pak Im nak dengar lagu daripada Melati. Pak, balik Pak. Okey, semoga terhibur terus bersama kami. Pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ya, pastinya mempersonakan di mana saja anda berada. Terima kasih terus bersama kami di Melaka FM. Dah pun 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Apa khabar yang mungkin baru ikuti siaran kami tu? Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan juga saya pasti suri-suri rumah sekarang ni tengah sibuk dekat dapur. Ada juga yang tengah santai-santai rehat. Sebab apa? Masak awal. Awal tak kalut katanya, ya. Okeylah, apa pun untuk adik-adik kita yang bakal melanjutkan pelajaran ke universiti. Dan sekarang ni hari ini keputusan rayuan UPU online sudah pun keluar. Jadi bolehlah membuat semak makan keputusan rayuan UPU online bermula 2 Julai ya, hari Khamis 12:30 hari hingga 6 Julai hari Isnin 5 petang. Dan cara semakannya boleh terus ke laman web rasmi upu.mohe.gov.my ataupun muat turun saja aplikasi UPU Pocket ataupun aplikasi MyGov, okey. Dan pengesahan setuju terima bermula 3 Julai hingga 6 Julai 2026 sahaja. Kalau lambat cek nanti takut melepas pula, eh. Jadi kepada adik-adik kita yang bakal melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya, kita ucapkan semoga terus berjaya, okey. Terus melakar kejayaan. Ini semua doa-doa cikgu-cikgu yang lepas ni, doa-doa mak ayah kita kan. Semoga terus berjayalah, ya. Dan jom kita nak terus layan lagu permintaan yang berikutnya. Terima kasih kepada anda yang terus hantarkan lagu-lagu permintaan, dan ini daripada Hafiz.
2: Nampak mudah.
1: Tengok dia lompat. Okey, seterusnya kita nak dengar lagu daripada Datuk Awi. Okey, Datuk Awi selepas ini akan menyusul untuk anda, dan kepada anda semua pastikan terus setiap sama kami Melaka FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: 12.38 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari. Yang memandu, hati-hati ya. Semoga selamat sampai. Dan apapun, terima kasih kerana mendengar 102.3. Dan ini makluman untuk anda, Majlis Perasmian Masjid Jami' Al-Faizin Kampung Bukit Tembakau sempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyatnya Dun Serkam tahun 2026 yang akan berlangsung pada 3 Julai ini, pada hari Jumaat jam 12 tengah hari di Masjid Jami' Al-Faizin Kampung Bukit Tembakau Umbai Merlimau ya. Dan yang pastinya dalam majlis ini akan dirasmikan oleh TYT Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang dipertua Negeri Melaka. Jadi datang ramai-ramai terus solat Jumaat pada hari tersebut, iaitu pada 3 Julai hari Jumaat bermula jam 12 tengah hari. Teruskan bersama kami Melaka FM mempersonakan.

Baik, teruskan bersama kami di Melaka FM. Masih lagi menerusi laguku untuk lagu-lagu permintaan anda. Saya tunaikan satu demi satu ya. Dan sekejap lagi tepat jam 1 macam biasa, kita akan ikuti berita dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini 1:17 tengah hari.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: berbagai variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Smog FM lo. Dengar Smog FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Terus bersama dengan kami di Melak FM 102.3.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

di dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang baka, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nah saya manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, ya? Tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nah saya uncang kita tu tak terbuka. Nah, tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabil syadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai, akan maknanya terbuka. Bila dia tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaan yang apa, dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana satu nikmat yang engkau dustakan, sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7, tu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat yang kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu kena sebut, lain daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah, rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain, sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa, kerana esok kita tak tahu. Sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu, besok tu kita minta dah kan. Ya Allah, sihatkan tubuh badan aku. Belum lagi, belum dapat lagi, kerana kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa itu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur, bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita sendiri. Jadi dengan sebab itu, renungkan, mudah-mudahan

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
3: Boleh bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
4: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM ketika ini. Dan macam biasalah, kita menerusi Coconut Shake dulu tengah hari ini bersama dengan tetamu Dr. Adib bin Baharum, Pakar Sekretari Hospital Melaka. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar?
5: Baik.
4: Alhamdulillah. Jadi terima kasih sudi datang ke Melaka FM untuk berkongsi tengah hari ini berkaitan dengan kesihatan mental orang muda bila bisikan mula menjelma. Menarik tajuk ni Doktor. Okey, jadi sebagai mukadimahnya Doktor, silakan.
5: So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Melaka FM lah kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pada tajuk ini.
4: Yeah.
5: So, tajuk kita adalah tentang kesihatan mental orang muda lah kan. So, saya memilih satu topik yang mungkin kurang sikit kita bincangkan. Itu tentang bisikan dan juga gangguan yang macam psikosis lah.
4: Jadi mungkin boleh doktor boleh terangkan lah kesihatan mental orang muda ni, kenapa orang muda? Kenapa orang muda yang perlu diberikan perhatian? Silakan doktor.
5: Okay. So, seperti yang kita selalu sebutkan lah, so generasi muda ni masa depan negara kan.
4: Ya, betul.
5: Jadi apa-apa yang isu di kalangan orang muda, tak kisahlah apa kesihatan mental, pekerjaan, pendidikan semua.
4: Ya. Yeah.
5: Merupakan isu penting lah yang kita perlu ambil perhatian. So dari segi kesihatan mental ni, so tentunya kita pun tahu pelbagai isu di kalangan orang muda lah. Sebenarnya benda ni lebih meneruk semasa dan selepas pandemik COVID-19 lah.
4: Tekanan kot eh.
5: Semasa pandemik tu kan banyak benda yang kita kena adjust.
4: Betul.
5: Dan dia affect juga dari segi pendidikan, pembelajaran dan pekerjaan dia kan. Jadi dari situ nampak peningkatan lah dari segi isu kesihatan mental untuk orang muda ni. Dan contohnya tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan kan tahun 2022. Kalau di kalangan remaja ni didapati satu daripada lima tu ada depression. Dua daripada lima ada anxiety. Dan satu daripada sepuluh tu ada stress lah. So dia punya banyak lah orang muda ni mengalami isu berkaitan kesihatan mental ni. Dan satu lagi kita tengok permulaan atau onset penyakit mental di kalangan orang muda, sebenarnya dia akan start pada usia remaja dan juga awal dewasa. So memang di kalangan orang muda lah. So dan kalau permulaan penyakit mental tu bermula dekat situ, dia akan mengganggu fasa kritikal seorang remaja atau seorang orang muda tu sendirilah. Sebab pada waktu ni lah dia tengah ada relationship. Dia baru je mungkin daripada sekolah menengah baru je masuk ke universiti. Ataupun dia baru je nak mula bekerja lah. Jadi kalau ada isu dekat fasa kritikal ni, benda ni akan mengganggu produktiviti bukan je individu tu. Maknanya bukan je orang muda tu sendiri, tapi masyarakat dan negara lah secara umumnya. Jadi saya dari situ sebenarnya itu antara sebab kita nak tekankan pentingnya memberi fokus kesihatan mental di kalangan orang muda lah.
4: Jadi mungkin ada di kalangan pendengar kita yang ada anak-anak yang masih remaja, doktor ya, perlu diberi perhatian juga doktor ya.
5: Betul.
4: Kalau kata duduk diam dalam bilik, perlu tanya betul tak doktor?
5: Betul. Lain macam tu kan.
4: Tengok lain macam ni kena check lah eh.
5: Betul.
4: Okey. Jadi berkaitan dengan bisikan pula eh, kalau kita tengok dekat berita-berita pun akhir-akhir ni ada kes-kes yang bagi kita menyeramkan lah, pembunuhan, dia lari dari rumah ya, dan sebagainya lah. Dan mungkin adakah itu disebabkan oleh bisikan? Jadi mungkin doktor boleh kongsikan, adakah bisikan itu juga adalah satu halusinasi, doktor? Macam mana tu?
5: So bila kita sebut macam bisikan ni, ataupun kadang disebut bisikan gaib dan sebagainya, kan, so itu boleh jadi salah, boleh jadi salah satu gejala yang kita panggil halusinasi lah. So halusinasi ni pula di dalam satu kategori yang kita panggil psikosis. So dalam psikosis tu salah satunya ada halusinasi ni lah. Kalau kita ambil contoh dari segi bisikan tu kan, kalau lah dia halusinasi, dia bermaksud seseorang, orang muda tu, dia akan mengalami pengalaman, atau dia akan ada satu persepsi melalui dia punya deria, yang sebenarnya benda tu tak ada. So contohnya kalau dia dengar bisikan kan, so bisikan tu dia akan dengar melalui deria pendengaran, tapi sebenarnya tak ada orang pun dekat situ. Maknanya sebenarnya tak ada. So itu adalah halusinasi lah.
4: Halusinasi.
5: Maknanya kita mengalami satu pengalaman yang kita boleh dengar atau kita boleh rasa melalui diri kita, tapi benda tu sebenarnya tak ada.
4: So adakah tu disebabkan tekanan yang melampau ke? Macam mana tu, doktor?
5: Okey, so untuk apa yang boleh menyebabkan halusinasi itu kan, sebenarnya dia pelbagai perkara. So kadang-kadang untuk confirmkan betul ke ada halusinasi ni, kita kita akan minta pandangan profesional jugalah. So kemungkinan dia ada gejala awal penyakit mental, contohnya penyakit berkaitan psikosis. Tapi mungkin juga dia ada isu-isu lain lah, contohnya penyakit berkaitan fizikal, contohnya dia pada umur tu dia ada penyakit seperti thyroid, ataupun isu penyalahgunaan dadah lah. So penyalahgunaan bahan terlarang, contohnya jenis amfetamin dan sebagainya. Kadang-kadang dengan pengambilan tu dia dapat gejala atau pengalaman halusinasi tu.
4: Okey, itulah antara salah satu puncanya lah, doktor ya. Okey, jadi boleh doktor kongsikan tanda-tanda awal psikosis yang doktor sebutkan tadi, yang mana perlu diberikan perhatian, doktor?
5: Okey. So gejala awal psikosis ni, dia ada gejala yang sangat awal, dan dia akan, dia ada juga gejala yang lebih jelas lah. So untuk gejala awal ni ada dua perkara. Satu dari segi perubahan tingkah laku, yang kedua dari kemerosotan fungsi lah. So yang perubahan tingkah laku ni, kita akan nampak dia berubah daripada dia punya tingkah laku yang asal lah. Contohnya tiba-tiba kita tengok orang, kawan kita, keluarga kita tu, tiba-tiba dia dah start menyendiri, tiba-tiba dia dah start tak nak bercakap, tiba-tiba dia macam lebih suka duduk dalam bilik dan tak nak bercampur dengan orang lain. Kemudian kalau dari segi kemerosotan fungsi tu, mungkin dia seorang yang pekerja yang bagus atau student yang baik, tapi tiba-tiba kita akan nampak kemerosotan, contoh kerja ataupun dia punya pembelajaran tu merosot dengan teruk lah. Dan juga dia boleh dapat tanda awal seperti gangguan tidur, hilang minat, kurang tumpuan dan sebagainya lah. So itu tanda awal. Kalau dia biarkan, mungkin dia dapat gejala yang lebih jelas lah. So antaranya macam kita sebutkan tadi lah, halusinasi tu lah. So dia boleh lama-kelamaan, mula-mula menyendiri, lama-kelamaan dia dah boleh start ada dengar bisikan suara lah.
4: Itu mungkin, yang bahaya ya.
5: Mungkin suara tu berbual dengan dia, tapi ada juga suara yang menyuruh dia buat sesuatu lah. So itu yang kita risaulah.
4: Jadi benda tu setakat ni lah, doktor, daripada pengalaman doktor sendiri membuat pemeriksaan ke atas pesakit ya. Ada ya unsur-unsur tu semua yang doktor sebutkan tadi tu.
5: Benda ni memang berlaku lah.
4: Memang wujud ya.
5: Betul.
4: Maksudnya kalau ada contoh lah kes-kes yang berlaku sejak hari ni, pembunuhan dan sebagainya, ada tak dari segi bisikan suara tu semua ada ke?
5: So kalau kes yang berlaku di media ni, kita tidak boleh nak confirmkan lah, like adakah betul dia pada masa itu mengalami halusinasi lah.
4: Kalau dari segi pesakit doktor sendiri,
5: kalau pesakit saya sendiri, kalau betul dia ada penyakit berkaitan psikosis yang contohnya kita ambil yang macam skizofrenia, contohnya. So memang ada bisikan-bisikan ni yang menyumbang kepada tingkah laku ke arah agresif, tingkah laku mencederakan orang lain. So penyakit ni kalau tidak dirawat ataupun dibiarkan mungkin dia akan memberi implikasi yang negatif lah kepada orang tu sendiri ataupun keluarga dan masyarakat setempat lah.
4: Ya, maknanya kalau ahli keluarga lah, paling dekat lah kalau nampak antara gejala-gejala yang doktor sebutkan tadi, kena pergi jumpa doktor dapatkan rawatan segera.
5: Betul.
4: Maknanya boleh ada potensi untuk pulih ke?
5: Betul, dia punya keyword dia antaranya adalah kalau kita kesan awal, kita bagi rawatan awal dan lagi mudahlah untuk dia kembali kepada dia punya kehidupan dia lah. Contohnya dia seorang student, seorang pekerja, so itu yang kita nak lah.
4: Okey, jadi dapatkan rawatan itu yang paling penting doktor ya. Okey, jadi kepada anda semua, pastikan kita menjadi seorang yang prihatin jugalah untuk ahli keluarga terutamanya kan. Kawan-kawan ya, rakan-rakan sekerja dan sebagainya kena orang kata apa, beri perhatian. Kalau ada kes-kes yang macam doktor cakapkan tadi, apa ni gejala-gejala kan yang awal dari itu kena banyak berinteraksi lah kot ya doktor ya.
5: Betul. Kita kena cakna lah.
4: Kena cakna. Okey, jadi apapun kita harapkan semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan pastikan anda semua terus setia. Selepas ini kita sambung lagi. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Coconut Shake dulu.
3: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Masih lagi bersama kami di Melaka FM. Terima kasih. Dan kita bersama dengan Dr. Adib bin Baharum, Pakar Sekretari Hospital Melaka. Tadi kita dah tahu sedikit ya berkaitan dengan topik kita hari ini, kesihatan mental orang muda bila bisikan mula menjelma. Doktor, tadi doktor dah terangkan ya macam mana cara nak atasi dan sebagainya. Yang paling penting, kena prihatin dan terus dapatkan rawatan, doktor ya. Okey, jadi macam mana kita nak membantu seseorang mengalami tanda-tanda ni? Jadi apa yang perlu dilakukan?
2: Okay. So untuk cari kita bantu apa ni, individu mengalami masalah ni. So yang pertama, I think that's why kita nak kasih kesedaran macam ni lah kan. So setiap orang tu kena aware kalau ada gejala macam halusinasi, macam bisikan, ataupun dia dah ada perubahan tingkah laku yang pelik, dia dah cakap sendiri dan tak boleh tidur. So memang kita jangan tunggulah, kita kena ke arah dapatkan rawatan profesional yang awal lah. So and then bila kadang-kadang dalam fasa ni memang kita kena bantu teman dia juga untuk pergi dapatkan rawatan.
1: Okay.
2: Dan bila dah start rawatan pun macam kita kena jadi sumber sokongan untuk dia lah. Katalah dia nak cakap, kita dengar. Katalah dia nak apa ni, dari segi kerja ke, dari segi belajar ke, dan sebagainya. So kita bagi support lah kepada orang yang mengalami isu ni. So kita kekal connection dengan dia dan bagi support kat dia dalam tempoh pemulihan tu lah.
1: Jadi yang penting kita kena layan dia lah, layan situasi betul. Dia tu, kemudian bagi semangat kat dia doktor. Okey, yang penting jangan panik, jangan marah-marah dia, betul doktor?
2: Betul, nanti kita pula stres dia
1: kan. Okey, jadi apapun dalam apa situasi, jangan panik lah doktor ya. Okey, jadi kenapa rawatan awal tu sangat penting doktor? Ada tak program rawatan awal untuk saya psikosis kalau dekat Melaka ni macam mana?
2: So rawatan awal ni penting sebab kalau kita kesan awal, rawat awal, kemungkinan dia boleh kembali kepada kehidupan yang dia seharian dia lah. So itu yang kita nak pentingkan lah, berbanding apa yang berlaku adalah rawatan tu lambat. Dan kadang-kadang orang pesakit tu dia dah mula macam bertindak agresif. Dan kadang-kadang bila nak dapat rawatan tu dah perlu bantuan macam polis, dan baru nak baru nak dapatkan rawatan. So sometimes the case yang saya tengok, kadang-kadang ada, dah ada gejala psikosis tu dah 5 tahun 10 tahun baru dapat rawatan. Jadi lebih lambat, lebih mencabar untuk kita rawat. Dan sebenarnya kita nak ke arah kesan awal dan rawat awal lah. So untuk negeri Melaka ni, mula tahun lepas lah kita ada bincang, mulakan perbincangan inisiatif di bawah kelas kesihatan bersepadu lah, di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. So kita buat satu inisiatif ni, kita panggil TERAS lah. TERAS ni stands for Therapeutic Early Psychosis Rehabilitation and Support. Bermaksud kita buat program pengesanan awal, intervensi awal dan juga rawatan awal untuk individu yang mengalami gejala psikosis lah. So kalau ada kita diri sendiri ataupun family ataupun kawan atau sesiapa yang ada gejala psikosis ni, ataupun maybe kita tak sure tapi kita syak dia ada gejala psikosis, so ada 5 klinik kesihatan perintis lah yang kita boleh buat saringan psikosis. Iaitu di klinik kesihatan Peringgit, klinik kesihatan Cheng, klinik kesihatan Tengkera, klinik kesihatan Aimolik dan klinik kesihatan Aikroh lah. So di 5 klinik kesihatan perintis ni, so sesiapa yang nak dapatkan bantuan lah untuk isu berkaitan psikosis ni, so dia boleh dapatkan rawatan dekat saringan dekat situ. Dan dekat situ nanti lepas saringan kita akan buat penilaian dan juga memulakan intervensi lah. So dia punya inisiatif ni adalah kerjasama lah antara Klinik Kesihatan dan juga macam kita daripada Hospital Melaka lah. Maknanya satu bentuk kerjasama kesihatan yang bersepadu supaya rawatan tu dapat dimulakan awal di Klinik Kesihatan yang dekat dengan masyarakat. Tapi pada masa yang sama kami dari hospital ni terlibat juga dengan proses rawatan itu sendirilah.
1: Okay,
2: so contohnya dari segi sokongan kaunseling ke psikoterapi ke rehabilitasi ke atau untuk rawatan ubat dan sebagainya. Jadi lebih mudah lah. So melalui program teras ni, rawatan awal psikosis ni, so kita nak anggota masyarakat lebih cakna tentang gejala psikosis, dapatkan rawatan awal, pergi saringan dekat 5 klinik kesihatan perintis yang saya sebutkan tadi, dan dari situ kita bantulah untuk ke arah proses pemulihan lah.
1: Okey, jadi kepada anda semua, jangan tunggu sampai bertahun-tahun lamanya. Betul. Ya, kalau dapat, kalau nampaklah gejala-gejala yang macam doktor sebutkan tadi, cepat-cepat dapatkan rawatan. Jangan malu doktor ya. Ada setengah orang tu segan, malu nak pergi jumpa doktor.
2: Betul, dia macam stigma lagi lah.
1: Stigma, betul.
2: Dia tak nak ada label ke setengah.
1: Yelah. Yang penting rawat untuk lebih mendapat kesihatan yang lebih baik lah. Kesihatan dan juga kehidupan yang lebih baik, insyaAllah. Okey doktor, sebagai yang terakhir, mungkin ada pesanan kepada semua pendengar Sistem Melaka FM, silakan.
2: Okey, so tujuan saya berkongsi pada hari ini adalah satu, nak highlight kepentingan kesihatan mental di kalangan orang muda lah. So di kalangan orang muda ni macam-macam penyakit berkaitan mental yang kita perlu beri perhatian sebab ini adalah fasa yang kritikal. Yang pertama. Yang kedua, tentang satu condition yang spesifik itu berkaitan psikosis ni lah. So untuk psikosis ni, untuk orang Melaka, kalau ada gejala atau disyaki atau kita rasa macam nak buat saringan atau penilaian, tolonglah datang ke 5 klinik kesihatan perintis ni untuk kita dapatkan saringan dan rawatan. So dari situ insyaAllah melalui program kita panggil teras tadi tu, kita cuba tengok apa yang kita boleh bantulah ke arah generasi muda ni dapat kembali ke, sebagai individu dan popular, apa, golongan yang produktif untuk masyarakat dan negara lah.
1: Kita kalau boleh nak anak-anak muda kita semua ni dalam keadaan sihat, stabil dan dapat terus mewarisi masa depan. InsyaAllah. Jadi apapun, terima kasih apapun kepada anda semua, jadi seorang yang cakna, seorang yang prihatin untuk sama-sama kita pastikan orang sekeliling kita sihat, doktor ya. Okey, jadi apapun, terima kasih Dr. Adib bin Baharum, Pakar Sekretari Hospital Melaka untuk perkongsian tengah hari ini. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi doktor ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, selepas ini rakan setugas siapa ya, Yat Melati akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang, dan untuk Persona 12 cukup sampai di sini. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu Isnin hingga Khamis 1.30 tengah hari, berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.
2: Bermaksud, sesuatu pekerjaan, walau bagaimana sukar sekalipun, kalau dilakukan dengan tekun, akhirnya akan berjaya juga.
1: Contoh ayat.
2: Nenek yakin mampu menyiapkan tikar itu walaupun terpaksa mengambil masa yang lama kerana dia percaya bahawa sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakuku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini, yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Pesona 1029

sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini dan juga rakan-rakan berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, tak kiralah tengah memandu ke, tengah duduk santai-santai kat rumah tu ke, yang tengah mendengarkan kami ketika ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Terutamanya kepada toke kedai Zaki Nasi Lemak Kukus Ori Kerubung, pusat penjaja Kerubung Jaya ni kan, yang terus setia buka Melaka FM untuk semua pelanggan mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak toke kedai. Yang tengah memandu tu, terutamanya yang nak sampai semula ke ofis masing-masing kan, baru habis waktu rehat ketika ini kan, pukul 2.09 minit ni, memandu dengan berhati-hati tau, jangan terkejar-kejar sangat. Apa yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi yang shift petang. Nah, dalam perjalanan tu kan, nak masuk kerja shift petang pula, mungkin masuk pukul 3 nanti kan, pun berhati-hati juga tau. Jom sambil-sambil tu kita dengarkan Zomi Music tanpa henti untuk jam yang pertama ini seperti biasa, dan di jam seterusnya pelbagai info menarik saya akan kongsikan untuk anda semua. Kita mulakan Zoom Music kita hari ini dengan lagu Dalam Diam. Ada masa kita boleh bercerita, meluahkan. Ada masa kita hanya perlu diam saja kan. Apapun yang anda hadapi ketika ini, saya doakan semuanya baik-baik saja. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. DJ Ad Melati,
1: hadapi dengan senyuman. InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman kan. Apa saja yang mendatang ni kan, kita hadapilah dengan senyuman. Kita tak boleh nak elak ujian apa yang Allah nak berikan, tapi terus percaya apa yang Allah uji tu adalah di atas kemampuan kita. Pasti ada hikmah yang baik di penghujungnya, InsyaAllah. Dan kepada anda yang tengah mendengarkan ketika ini, terima kasih banyak bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad, DJ Yat Melati, untuk Panorama 26 pada hari ini. Hari ini 30 Jun 2026 bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Adakah yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini kan? Jika ada, selamat ulang tahun kelahiran saya ucapkan. Kalau antara saya yang terdapat dengan saya kan, hari ini dua orang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini, iaitu Safina Sari dan juga Safwan Shah. Alhamdulillah, kita doakanlah semoga semua yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang terbaik, sentiasa berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini kan sambil-sambil mendengar Melaka FM petang ini, mungkin diuji dengan masalah kesihatan kan, ada yang demam, maklumlah kan musim durian ketika ini, ada yang mungkin tak sihat sikit, sekejap hujan sekejap panas kan, batuk sesama dan sebagainya. Apa saja kan ujian kesihatan anda tu, saya doakan semoga anda cepat sihat. Jangan lupa jumpa dengan doktor anda dan dapatkan ubat yang betul. Anda dapat ubat, jangan macam tu je, kena makan juga ubat kan, mengikut masa yang ditetapkan. Baiklah, ini ada sedikit hebahan untuk anda semua, orang-orang Melaka ni kan. Jangan lupa untuk majlis perasmian Masjid Jami' Al-Faizin Kampung Bukit Tembakau seperti dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Serkam bagi tahun ini. Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Agama Islam Melaka akan menganjurkan majlis perasmian Masjid Jami' Al-Faizin Kampung Bukit Tembakau seperti dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Serkam pada 3 Julai ini, 17 Muharram bersama dengan hari Jumaat, pukul 12.30 hari di Masjid Jami' Al-Faizin Kampung Bukit Tembakau, Umbai Melimau, Melaka, yang akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka. Jadi kepada anda yang berkelapangan tu kan, jangan lupa untuk menghadirkan diri mengimarahkan majlis ini nanti, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini lagu nyanyian Bella Astila dan juga Dennis Sufian, Akhirnya Kamu. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesona. Sonic and...

0: undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka, satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Radio RTM, kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia sama dengan Piala Dunia 2026. Macam mana setakat hari ni kan? Ada yang dah kecundang? Ataupun ada yang tengah berduka lara ketika ini? Maklumlah kan, bersenggang mata nak tunggu kan pasukan anda tu. Tapi kecundang pula akhirnya. Jangan begitu, sebab apa tahu, bola ni kan bulat kan. Dalam dunia bola ni apa saja boleh berlaku kan. Walaupun kita semangat kita untuk kebangkitan Asia tu kan, ke Piala Dunia 2026 ini tergendala kan, dengan tewasnya pasukan kita Japan tu. Tapi tak apa, banyak lagi pasukan kita boleh sokong. Antaranya macam saya hari ni kan, berbaju Brazil. Wah kan, yet mana-mana pun boleh kan. Japan boleh, Brazil pun boleh juga kan. Apa pun kita raikanlah kan Piala Dunia ini bersama-sama. Mungkin ada mak ayah kita kan, yang sporting betul kan. Walaupun kadang mak kita tak apa minat kan dengan bola ni, tapi dia tahu kan kejap lagi kan pukul 1 suami dengan anak lakinya nak tengok bola kan. Dah siap kan menu sambil-sambil tengok bola tu kan. Nak kudap-kudap tu kan. Terima kasih, kita doakanlah semoga ibu-ibu kita di luar sana ni kan, para-para isteri di luar sana yang berjuang, cuba sehabis daya untuk menyokong minat suami, minat anak-anak ni kan. Semoga dipermudahkan segera usahanya, insyaAllah. Dan jangan lupa, nak tengok bola, mana lagi RTM lah jawabnya kan. Dan jom kita ambil semangat bola ni, kita dengarkan lagu ini, lagu nyanyian Lisa Anita, Rima dan juga FIFA Sound, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan gol.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Debaran kini berakhir buat lepasan SPM sesi akademik 2026-2027 di mana semakan keputusan rayuan UPU online boleh dibuat mulai 2 Julai ini, hari Khamis, pukul 12:30 hari hinggalah 6 Julai 2026, iaitu pada hari Isnin minggu hadapan pukul 5 petang. Cara semakan boleh melalui laman web rasmi upu.mohe.gov.my ataupun aplikasi UPU Pocket dan juga aplikasi MyGov. Pengesanan setuju terima bermula 3 Julai hinggalah 6 Julai ini. Jadi kepada adik-adik yang buat rayuan tu kan, Kak Yat doakan semoga tercapai impian anda kan, untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Insya Allah pilih bidang yang orang kata kena dengan anda dan kena juga dengan pasaran semasa kan. Yang paling penting sekali, lepas kita habis belajar ni kita ada pekerjaan kan. Itu yang paling penting sekali. Dan selain daripada tu, yang paling-paling besar sekali, doa daripada ibu dan ayah. Saya doakan juga kat sini kan, sebagai seorang kakak kat sini, doakan semoga adik-adik kita ni berjaya dunia dan juga akhirat, insya Allah. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, mana saja lokasi anda kan, terima kasih tau kerana memilih untuk mendengarkan Melaka FM ketika ini. Dan kepada toki-toki kedai tu yang mendengarkan Melaka FM pun, terima kasih juga saya ucapkan. Dan jom kita dengarkan ini, kita imbau sikit lah kan, kenangan lagu-lagu yang mengusik jiwa kita ni kan. 80-90 ni kita dengarkan lagu Nyanyian Kepulan Skrin di Buai Rindu Semalam. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kan kepada anda semua yang terus tune in, terus mendengarkan kami di sini. Terima kasih banyak. Yang mana tadi kan saya dah cakap yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat tau. Dalam cuaca yang panas ketika ini kan, kejap hujan, kejap panas, tapi kebanyakannya panas lah kan. Kena minum air masak yang mencukupi, air putih tu kan. Ada orang panggil air putih, ada orang panggil air jarang dan sebagainya. Tapi masih air yang sama, kena minum banyak. Sekurang-kurangnya mestilah lebih 2 liter kan. Ini ada sedikitlah berita untuk saya kongsikan kepada anda semua, di mana gelombang haba luar biasa terus melanda Eropah, dengan beberapa negara merekodkan suhu melebihi 40 darjah Celsius sekaligus memecahkan rekod cuaca bagi bulan Jun. Menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia, lebih 150 juta penduduk terjejas, manakala lebih 1,300 kematian dikaitkan dengan cuaca panas melampau sejak 21 Jun yang lalu. Fenomena ini turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan kemarau selain menjejaskan kesihatan awam, pertanian serta infrastruktur. Pertubuhan ini menjangkakan gelombang haba akan terus melanda sebahagian besar Eropah Barat, Tengah dan juga Selatan dalam beberapa hari yang akan datang, sambil menggesa orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca ekstrim ini. Jadi kan, kepada anda kita yang kat Malaysia ni pun dah terasa panasnya kan, apatah lagi mereka yang berada di Eropah yang diuji dengan cuaca ekstrim ni kan. Jadi kepada anda yang mungkin ada kerja, kena bekerja dekat panas kan, mungkin anda petani, tanam pokok dan sebagainya, pastikan anda pakai topi kan, jangan dedah macam tu je kan. Kalau nak keluar pergi beli goreng pisang dan sebagainya, gunakanlah payung. Kalau boleh, elakkanlah berada di bawah cuaca panas ni kan, bawah terik mentari ni terlalu lama. Dah siap buat kerja, cepat-cepat cari tempat yang orang kata tempat yang redup lah untuk anda berteduh. Saya doakan semoga anda semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan sentiasa sihat kan. Mana yang diuji dengan masalah kesihatan tu, semoga anda juga cepat sihat insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Bahagia Yang Tertangguh. Semoga segala bahagia anda yang tertangguh tu akan capai dalam masa yang terdekat ini insyaAllah. Terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun, lagi besar kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku cacau naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini 3.47 minit petang. Dan selamat petang kepada anda semua kan yang tengah santai-santai tu mendengarkan kami di sini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Dan kepada anak-anak muda di luar sana, Bakat Madani menawarkan 25,000 peluang menanti untuk belia semua. Inisiatif nasional yang menghimpunkan Petronas, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GL dan juga syarikat berkaitan kerajaan untuk memperkasakan pembangunan bakat negara ini sehinggalah menjelang tahun 2027. Dalam tempoh setahun mulai pertengahan 2026 ini, melalui program pembangunan kemahiran, peluang pekerjaan berkualiti dan juga mobiliti sosial yang lebih baik lagi. Prinsip modal insan ini, inisiatif ini memberi keutamaan kepada golongan rentan, graduan pendidikan dan latihan teknikal dan juga kesiana, TVET, isi rumah B40, asnaf, individu yang memerlukan peluang kedua dan juga bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia yang sedang melalui fasa peralihan kerjaya. Tiga fokus utama ialah memupukkan kebolehpasaran dan penempatan kerjaya dalam ekosistem GLIC, GLC dan juga Petronas, memperluas peluang penempatan pekerjaan merentas sektor strategi negara dan juga memperkasakan institusi pendidikan dan juga latihan teknikal dan wakasana TVET melalui kerjasama industri. Antara sektor menjadi tumpuan ialah semikonduktor, tenaga boleh baharu, ekonomi digital dan juga pembuatan termaju. Jadi kepada anak muda di luar sana kan, insyaAllah semoga ada rezeki untuk anda semua. Dan jom seterusnya kita dengarkan lagu anak-anak muda ini, lagu yang dinyanyikan semula oleh Tajul, Hakim Rosli dan juga Afid Syazwan. Kita dengarkan dulu Bintang Terus Bersama Kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Masih lagi bertemankan saya, DJ Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang ketiga ini. InsyaAllah di jam ini nanti pada pukul 4.30 minit petang, kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang yang akan dibacakan oleh Farah Huda. Dan untuk anda semua di luar sana tu kan, yang mungkin kejap lagi menunggu masa nak balik kan, kejap tengok jam kan, maklumlah ada yang balik pukul 4.30 petang nanti kan. Apapun, selesaikan dulu segala tugasan anda, barulah bila balik tu kan rasa lapang, rasa tenang je kan, bila kerja kita dah selesaikan. Apapun amanah yang diberikan ni, laksanakanlah dengan sebaiknya. Dan kepada anda juga kat luar sana, terutamanya kan anak-anak muda, kadang tak berapa muda pun sama juga kan, jangan sesekali ambil vape, kerana vape boleh buat udara bocor dalam dada anda, sesak nafas, sakit dada, wheezing selepas vape, jangan dianggap biasa kan. Antara tanda amarannya, mula rasa sesak nafas, sakit dada, wheezing, ini merupakan risiko yang perlu anda ambil kira. Tarikan kuat dan iritasi paru-paru mula berlaku. Apa yang perlu anda lakukan ialah dapatkan rawatan segera dan maklumkan sejarah web anda ini. Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Dan jom dengarkan ini, Nosali, Rahsia Tuhan. Terus bersama kami, Melaka FM, yang pastinya mempesonakan.

0: nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
3: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa orang yang mendirikan solat subuh berjamaah, maka Allah Taala akan memberikan keamanan pada dirinya dalam kehidupan dia pada hari itu. Jadi kalau kita ni mendirikan solat subuh berjamaah, Allah Taala melindungi kita daripada sebarang perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Dalam sembahyang ni, sembahyang waktu, ada sembahyang-sembahyang yang diberikan keutamaan untuk kita mendirikan berjamaah. Mana kalau kita tak dapat sembahyang zuhur berjamaah, jangan tinggal asar. Kerana asar, solat isyak dan solat subuh ni di antara sembahyang yang digalakkan untuk mendirikan secara berjamaah kerana dengan kelebihan dia. Sebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatul bardain. Solat bardain ni ialah solat asar dengan solat isyak. Jadi orang yang tak mampu dengan sebab nak mendirikan solat asar berjamaah, maka jangan lupa datang solat isyak berjamaah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendirikan solat isyak berjamaah ini seperti mana dia telah berqiyamul lail separuh daripada malam. Orang yang kalau tak dapat melakukan solat isyak berjamaah, jangan tinggal satu lagi solat, iaitu solat subuh berjamaah. Kerana kelebihan orang mendirikan solat subuh berjamaah ni, mereka seolah-olah mendirikan qiyamul lail semalam-malamnya. Orang yang datang solat subuh berjamaah ini sentiasalah di dalam doa para malaikat Allah Ta'ala. Kenapa orang yang datang subuh berjamaah ini? Kerana ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendoakan orang yang datang pada waktu subuh. Kalau sekiranya dia bersedekah, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, kau berkatkan hartanya dan dirinya. Dan kalau dia tidak bersedekah, ke doa juga malaikat, kau binasakan dia dan dirinya. Jadi ini kita nak dapat doa malaikat. Dan kita datang subuh berjamaah ni termasuk mudah-mudahan dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati li bukurihim. Ya Allah, kau berkatkanlah bagi umat aku berpagi-pagi. Jadi kalau orang nak keluar berpagi-pagi daripada rumah ke masjid untuk solat berjamaah, dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan yang banyak yang dikhususkan keberkatan dia kepada waktu subuh.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

diberikan nasihat, diberikan pesanan. Kerana pesanan dan nasihat ini adalah sesuatu yang amat berguna kepada orang yang beriman. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, "Fadzakkir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Pesanan yang pertama, solat berpesan, "Jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk syurga tanpa hisab." Ini pesanan solat kepada kita lah yang hidup dekat atas dunia ni, supaya menjaga dia. Yang keduanya, Al-Mulk, surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29, surah yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk membacanya. Jadi surah Mulk berpesan, "Bacalah aku sebelum kau tidur. Kelak aku akan menemani kegelapan di alam penantian." Kelebihan orang yang membaca surah Al-Mulk ini, besok bila dia meninggal dunia, surah Mulk ini akan menjadi pendamping pada dirinya lah, di dalam alam barzah. Dan yang ketiganya, Ayatul Kursi berpesan, "Bacalah aku selepas solat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan syurga." Ini kelebihan orang yang beramal dengan membaca Ayatul Kursi selepas sembahyang, kerana dia juga akan menjadi salah satu daripada pelindung kepada orang-orang yang menjadikan ia sebagai satu amalan dalam kehidupannya. Dan yang keempatnya, Suratul Ikhlas berpesan, "Bacalah aku 10 kali sehari agar dibangunkan untukmu istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga." Kerana satu ketikanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, jangan lupa selepas sembahyang kamu membaca 10 kali terutamanya pada solat subuh, ketika mana berakhirnya solat subuh, pada waktu pagi baca 10 kali surah Al-Ikhlas, dan saya Allah Taala akan membinakan kamu satu istana dalam syurga." Maka Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku baca lebih banyak macam mana?" Maka Rasulullah kata, "Tentulah, maknanya istana pun yang banyak diberikan kepada kamu." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa, "Hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku."

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.

tambahkan kemanisan dalam senyuman kita agar kehidupan kita sentiasa ceria dan positif sentiasa. Saya Ustaz Fazli Samin kembali menemankan anda dalam segmen Jenama Minda di Melaka FM. Ada orang tanya, Ustaz, hari ini tajuk apa yang Ustaz nak kongsikan eh? Ha, tadi Ustaz ada sebut satu perkataan iaitu positif. Bagaimana diri anda? Positif, negatif? Positif ke negatif? Saya kena percaya orang-orang yang hari ini ikuti segmen Jenama Minda ni sentiasa orang yang positif, yang nak maju, yang nak berjaya, yang nak ubah diri ke arah kebaikan. Sebab itu hari ini tajuk segmen Jenama Minda kita iaitu rapat dengan orang yang positif. Banyak kelebihan tuan-tuan dan puan-puan kalau kita rapat dengan orang positif berbanding orang negatif. Kenapa ya? Sebab orang negatif ni tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang ada je benda yang tak kena di mata dia. Sebab itu orang tua-tua kata apa? Kita ni kenalah jadi hari ni jangan jadi macam mata lalat. Sebab kita mata lalat ni cari benda yang tak elok. Kenalah hari ni menjadi mata yang baik-baik. Tengok yang hari ini benda yang bagus. Ibarat mata lebah yang mencari madu dalam kemanisan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena rapat dengan orang positif. Sebab ada banyak hari ini manfaat jika kita berkawan dengan orang positif ini. Apa dia? Yang pertama, mendampingi orang positif akan memiliki banyak kelebihan. Antara tuan-tuan dan puan-puan membuatkan diri kita juga memiliki aura orang positif.

0: Dan kalau kita tengok orang-orang yang positif ni, dia ada tenang, cool je, ada masalah senyum je. Walaupun kita tahu ya, di hati mereka, di fikiran mereka sentiasa berfikir macam mana solusi nak keluar daripada masalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sentiasa dengan positif, kita tahu bagaimana nak handle emosi kita. Betul tak? Ha, kita tahu bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi yang sukar dalam kehidupan. Tapi kalau kita negatif, kadang-kadang itu yang ada bertindak di luar batasan. Yang tu kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Minta jauhkan ya. Yang kedua, orang yang positif kebiasaannya selalu bersyukur dan tersenyum meskipun menghadapi pelbagai masalah. Macam saya kata tadi kan, sentiasa tersenyum, sentiasa positif, tapi perasaan syukur itu ada dalam diri dia. Contohnya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia nak satu perkara tapi tak dapat. Sebab mungkin Allah hari ini tangguhkan hari ini apa dia nak. Cuma dia hari ini bersyukur, alhamdulillah, walaupun aku tak berjaya dapat apa yang aku nak, tapi apa yang aku dapat pada hari ini cukuplah. Sebab mungkin Allah Ta'ala hari ini tahu apa yang perlu untuk diri aku. Orang-orang yang menjadi contoh dan perempuan, memang hati dia tenang, jiwa tenang, kehidupan mereka pun akan menjadi kehidupan yang lebih baik dan bertambah baik. Itu yang kita nak. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, mendekatkan diri kepada orang yang positif menjadikan seseorang lebih berfikiran terbuka dan memiliki keyakinan yang lebih dalam setiap perkara yang dilakukan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, saya suka bila mana saya berkawan dengan orang-orang positif, dan saya suka bila mana diri kita pun positif, dan apatah lagi bila semua di antara kita sentiasa berfikiran positif. Apa juga cabaran, apa juga dugaan, kita hadapi dengan penuh kemanisan, kesyukuran dan juga senyuman agar kita dapat cari solusi yang baik dalam menghadapi kesukaran yang ada yang kita tempuhi itu. Mudah-mudahan dengan tiga ini memberikan sedikit inspirasi agar kita terus mencari rakan-rakan dan diri kita berusaha menjadi orang-orang yang positif. Jumpa saya kembali Ustaz Fadzil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap log terma.
4: Masih belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.
5: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
6: 102.3 yang pastinya mempesonakan anda semua. Terima kasih tahu kepada anda semua yang terus setia menemani saya di sini. Kita menghampiri pukul 5 petang ketika ini kan. InsyaAllah di jam seterusnya nanti kita ada pilihan ku kuasa 2 di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Itu di jam yang seterusnya. Dan jom kita sama-sama hargai dan sayang diri kita ni kan. Antara tip penjagaan kesihatan ini ialah bijak mengurus masa, lakukan aktiviti yang kita suka, minat dan memberi manfaat, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, elak pengambilan rokok, dada dan juga alkohol, lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman, berjalan dan juga beriada, sentiasa berhubung dengan keluarga dan juga rakan-rakan, serta makan makanan yang sihat pun penting juga kan untuk kesihatan mental kita. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan fizikal dan juga mental, insyaAllah. Dan seperti biasa, pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur yang berada di TikTok. Terima kasih banyak tau atas sokongan anda semua menghampiri hampir 100 ribu kali sayang. Masya Allah, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Dan kita dengarkan ini lagu nyanyian Salim Iklin, Tinggal Kenangan, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

terhadap kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer Buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bag di Melaka FM.
1: Okey, baik Ina. Bagi mereka kat luar sana kan yang berminat nak menggunakan perkhidmatan Ida dan juga suami tadi Aswad, mungkin nak tempah roti ke, nak menu-menu masakan kampung mungkin ada kenduri kendara kan, bagaimana mereka nak menghubungi Ida? Atau mungkin juga Ida boleh kongsikan jika ada media sosial yang boleh mereka ikuti dan berhubung.
2: Kalau media sosial biasa, personal saya Arnida Anwar.
1: Yeah.
2: Kalau

terbaik itu kepada anda yang nak menghubungi Ida, bagaimana untuk menggunakan perkhidmatan dia dan juga suami jika anda ada kenduri kendara ke mungkin nak mengifak pun boleh juga ya. Okey, baiklah. Ini yang terakhirnya kan. Mungkin Ida ada saranan lah kepada mereka kat luar sana tu kan. Terutamanya Gen Z, anak-anak muda ni yang nak mencuburkan diri dalam bidang masak kan. Ni, apa antara saranan lah yang boleh Ida beri?

0: kuat semangat lah sebab banyak cabaran. Sebab ada hari yang tak ada orang, ada hari yang kalau hujan memang tak ada langsung. Memang kena kuat semangat lah.
1: Jadi kepada anda kat luar sana kan, kalau nak mencubukan diri dalam bidang perniagaan ni, ada cabaran dia. Apa yang paling penting sekali, anda kena kuat semangat lah buat kata Ida kan. InsyaAllah. Dan Ida, saya doakan lah semoga perniagaan Ida dan juga ahli keluarga yang lain ni semoga semakin maju jaya, InsyaAllah. Terima kasih Ida atas kesediaan masa bersama dengan saya. Sama-sama. Okey, baik. Kembali lagi InsyaAllah untuk edisi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Melaka FM. Nak sambung belajar tapi takut yuran mahal? Jangan risau. Di ICYM banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta ringgit tersedia. Jom lepasan SPM, sertai pertandingan khas dan rebut peluang tajaan yuran pengajian. Cepat, jangan tunggu lagi. Diskaun 50% yuran pendaftaran untuk program diploma dan TVET. Ingat hari terbuka ICYM 4 Julai jam 9 pagi.

0: Kampus ICYM Bukit Sebuko. 4 Julai ini, mana lagi ke hari terbuka ICYM kita lah.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakuku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, bertemankan saya DJ Yat Melati di jam yang terakhir ini kan. Bertemankan saya dan di jam terakhir ini seperti yang dijanjikan, kita ada pilihan kuasa dua, di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya ingat tau, kena penyanyinya penyanyi yang sama. Dan lagi satu syarat ni, syarat tambahan, sekiranya saya dah siarkan kan lagu daripada penyanyi antarabangsa kan, seterusnya tu kenalah penyanyi tempatan kita kan. Tak bolehlah semua sekali tu kan penyanyi luar negara yang kita pilih. Baiklah, itu antara dua syarat utamanya. Yang pertamanya ini, insyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan rakan kita yang berada di TikTok ini. Permintaan sekejap, bagi saya scroll dulu kan. Permintaan MC Din Aboy Udin, katanya Assalamualaikum DJ Yau, Waalaikumsalam Warahmatullah. Nak request lagu Wali Band, Doa Aku Untuk Mu Sayang dan juga Baik-Baik Sayang. Dua kali sayang kat situ kan. Baiklah, saya akan tunaikan lagu permintaan MC Din Aboy Udin yang menghantarkan permintaan anda kan menerusi Bilik Hijau Melaka ke FM. InsyaAllah saya akan cuba susun lagu permintaan anda. Dan satu lagi lah kan, kalau boleh jangan dah lagu 60-an, 80-an, kerana semalam bersama dengan Pak Saleh kita dah layankan lagu 60-70 tu kan. Hari ini kalau boleh lagu yang lebih terkini lah kan. Adakah yang nak berbual dengan saya kat konti ini di talian masa kami 0628244777, 0628243377. Baiklah, jom kita bersama dengan pemanggil berada di talian. Hello.

0: عليكم. وعشلة ما تتعمل شلما أرأي سمعني وطنع يومو دي مركبة زكي.
1: أمين اللهم أمين. Terima kasih. Okey Pak Wan, terima kasih tau Pak Wan.
2: Ya, yeah,
1: oh, okey, dah boleh tukar suara, dah boleh tukar suara dah.
2: Di alamnya tu pula.
1: Okey Pak Wan, cuaca kat sana macam mana hari ni?
2: Mendung-mendung panas.
1: Oh, mendung-mendung panas. Pak Wan macam mana? Tapi, Pak Wan pula macam mana?
2: Pak Wan mendung-mendung manja.
1: Oh, ya. Sihat tak tu?
2: Sehat lah.
1: Alhamdulillah. Hari ni Pak Wan, pilihan kos 2, yes. Agaknya lagu apa nak dengar?
2: Nak lagu kumpulan Amok. Aku mau pulang.
1: Nak pulang mana tu?
2: Pulang air mulut.
1: Kemain lagi. Okey, seterusnya
2: satu, akar dan bumi.
1: Okey, baik, insyaAllah. Ada ucapan ke?
2: Ucapan untuk semua yang mengenali Pak Wan, selamat petang, selamat menyandung. Nak sebut nama-nama masa tingkatkan.
1: Betul.
2: Semuanya lah.
1: Iya. Okey, Pak Wan sama.
2: Mana yang tak sebut tu bukannya tak ingat. Bukan tak ingat. Tapi semuanya dalam ingatan Pak
1: Wan.
2: Atau Wan Cak-Cakbar.
1: Itu jawapan selamat tu. Okey, Pak Wan, jaga diri, jaga kesihatan tau.
2: Okey, sama-sama. Nanti boleh hati-hati tau, Kak Guntur.
1: Iya, baik.
2: Jangan pandang durian kat tepi jalan melonggo-longgo banyak-banyak.
1: Ui, kita bau na, riki-riki.
2: Takut tak boleh tahan, berhenti nanti.
1: Okey, baik. Pak Wan sama jaga diri. InsyaAllah jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia kan Pak Wan Cak-Cakbar kita. Baiklah, terus kita dengarkan lagu permintaan Den Abai Udin. Terus bersama kami, Melaka FM. Mempesanakan.

0: Doaku untukmu sayang, nyanyi Wali Band baru saja menghiburkan anda semua. Membawa kita ke pukul 5.28 minit petang. Semoga apa saja kan ujian yang mendatang dalam perhubungan anda semoga dipermudahkan, ada jalannya insya Allah. Baiklah, seterusnya ini sebelum saya tunaikan lagu permintaan Pak Wan Cak-Cak Bar kita yang katanya nak dengarkan lagu Amok, Aku Mahu Pulang dan juga Akar dan Bumi, mungkin kita boleh bersama dengan seorang pemanggil yang berada di talian ketika ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar orang di sana?
0: Alhamdulillah. Orang Kota Belud macam mana?
1: Alhamdulillah, sihat saja hari ini walaupun hakikat je hari ini terkejut sikit.
0: Okey, tak apalah. Kak Yat doakan semoga dipermudahkan kesembuhan awak tau.
1: InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Macam mana cuaca dekat Melaka?
0: Cuaca kat Melaka kalau dekat Jalan Tamin Sari ni dah macam berangin tu, macam nak mendung lah. Kat sana macam mana?
1: Kalau dekat Kota Belud ni, DJ Yat, dia punya cuaca agak sangat-sangat panas terik lah. Lagi lepas tu dia dalam beberapa hari ni pun dia tak hujan. Jadi itulah, memang agak panas sangat hari ni. Tapi walau macam pun itulah, kita macam disarankan oleh apa tu, Kementerian Kesihatan kita agar sentiasa berwaspada kan.
0: Ya, betul.
1: Minum air yang secukupnya.
0: Ya, betul. Itu paling penting.
1: Betul, jangan melakukan aktiviti-aktiviti kerap di luar lah. Maksudnya kita kena kurang-kurangkan lah.
0: Ya, betul. Satu ni lah, jangan lakukan pembakaran terbuka pula kan, panas macam ni.
1: Betul, nanti kan tiba-tiba tak pasal rasa jerubu kan. Ini jerubu sangat bahaya sebenarnya.
0: Iya, okey Aman. Hari ni jika sempat pilihan lagunya.
1: Okey, kalau sempat saya nak dengar lagu, dua lagu daripada Adira. Yang pertama, Ku Ada Kamu. Dan yang kedua, Sayang Orang Yang Sama. Khas untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana juga anda berada. Yang pertama sekali yang berada di TikTok Melaka FM, yang mendengar kita di 102.3 di RTM Click. Apapun yang anda lakukan hari ini, semoga anda semuanya dipermudahkan urusan. Apa, semoga sukses dalam kehidupan seharian.
0: InsyaAllah.
1: Untuk DJ Yat Melati, selamat bertugas, hati-hati bila balik dan selamat sampai ke rumah dalam kadar yang selamat. Tiba-tiba pula ada suara kanak-kanak yang
0: dekat belakang. Ya kan, ada iklan kat belakang. Okey, terima kasih Amar.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, Amal yang berada di Kota Belud, Sabah. Ada lagi yang menghubungi saya ketika ini yang menghantarkan nota suara pun ada juga. Tapi nanti tahu, sekejap je lagi kita dengarkan nota suara itu. Kita akan dengarkan dulu lagu permintaan Pak Wan Cak-Cak Bar kita. Kita dengarkan dulu ini, Aku Mahu Pulang. Saya tak boleh pulang lagi. Kena tunggu pukul 6 nanti terus bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: Pilihan.
1: Wasdua.
2: Tinggi. Walau bermusim ditarik mentah.

0: Akal dan Bumi baru sahaja menghiburkan anda semua. Dia mengangguk-ngangguk kepala tu ke sambil memandu apapun. Kena fokus tau di dalam pemanduan anda. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat sentiasa kan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Jaga jarak yang selamat kan. Mungkin ada kawasan ketika ini telah mula turun hujan. Jadi memandulah dengan berhati-hati. Jangan laju-laju tau waktu hujan ni. Jalan pun licin, kita risaukan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Baiklah, sebelum kita dengarkan lagu permintaan DJ Amar yang berada di Kota Belok Sabah tu, katanya nak dengarkan lagu Adira, Ku Ada Kamu dan juga Sayang Orang Sama. Mungkin kita boleh dengarkan nota suara yang dihantarkan oleh Tok Man Janggut ni kan. Dah lama saya tak dengar suara Tok Man Janggut.
1: Halo, assalamualaikum DJ Yat.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar DJ Yat ni, Tok Man Janggut?
0: Iya.
1: Saya sekarang dah duduk jauh DJ Yat, dekat Manjik Tanah.
0: Oh, jauhnya.
1: Tapi Manjik Tanah pula DJ Yat, dia duduk Melaka. Buka radio di Melaka susah dapat.
0: Oh, iya ke?
1: Susah dapat lagi, Nansun tak dapat. Tampaknya tak dapat dengan radio Melaka. Okey DJ Yat, boleh tak kalau dia dapat putarkan lagu? Kalau dapat lah. Lagu Buka Aku Tak Cinta Saleh Klin. Boleh saya buat tu juga, berucapan sikit DJ Yat?
0: Boleh, silakan.
1: Terima kasih. Saya buat ucapan kepada anak seputri, cucu seputra, Mak Yam Lendu, Kasung Kemenci, Kak Noh Singapura, Dola Sport, Pak Wan, Abah Zai ke ada? Datuk Zik, apa khabar Datuk Zik? Lama saya tak bercakap dengan Datuk Zik. Saya dah duduk Manjik Tanah Datuk Zik. Dah jauh. Kepada Popo dari Indonesia, apa khabar? Abang Padi, apa khabar Abang Padi? Minta maaf saya, segindu kat teman-teman. Patut saya dah duduk Manjik Tanah. Saya tak apa nak dengar di rumah aku pun tak dapat lagi dah. Kau cari dalam kereta je boleh dengar.
0: Allahuakbar.
1: Okey DJ Yan eh.
0: Okey baik.
1: Tak lupa kepada DJ Yan nak balik batu hati, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan. Jangan banyak makan durian DJ Yan, jaga suara, jaga tekad DJ Yan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan Tok Man Janggut kita, jauh dah kan kat Masjid Tanah, patut dah sunyi je Tok Man kita. Baiklah, terus kita dengarkan lagu pilihan daripada DJ Amar tadi, terus bersama kami Melaka FM pasti. Ini mempesonakan.

Sayang Orang Sama baru saja menghiburkan anda semua kan. Nah, itulah dia kan, perasaan tu kan. Kadang-kadang kita bertepuk sebelah tangan, kadang-kadang pula cinta tak kesampaian, apa pun kan. InsyaAllah pasti satu hari nanti anda akan bertemu dengan cinta yang sejati, InsyaAllah. Baiklah, yang seterusnya ini merupakan permintaan terakhir yang dapat saya siarkan untuk hari ini. Permintaan daripada rakan kita yang berada di TikTok, datangnya daripada Aina. Kata Aina nak dengarkan lagu Ismail Izani, Luar Biasa, dan juga Sabar untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Dan insya Allah, seperti yang dirindukan oleh semua orang, untuk 6 jam seterusnya hari ini kita akan kembali bertemankan DJ Cikgu Muni sehinggalah pukul 12 malam nanti kan. Ramai dah rindu kan nak bersama Namaste dengan Muni kan, nak dengar Muni nyanyi lagu-lagu Hindi yang anda suka tu kan. InsyaAllah malam ni tau, janji pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga kepada rakan berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutamanya juga kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan Melaka FM 18 jam setiap hari, bermula 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Ingat sentiasa kan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Jaga jarak yang selamat. Paling penting sekali patuhi peraturan jalan raya tu kan. Kalau dah berkelip-kelip lampu tu kan, perlahankanlah kenderaan anda, bukan dipecut lagi kan. Baiklah, kita akan dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini. Insya Allah saya akan kembali menemani anda semua pada hari Jumaat nanti. Ingat tau, apa saja kan yang berlaku aku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita semua. Semoga di akhirnya nanti ada hikmah yang dapat kita lihat, hikmah yang tersembunyi selama ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam lakuku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan. Radio nombor 1, orang Melaka. Hai semua, selamat petang. Hari ini untuk Santai Relax MFM, 6 hingga 12.30 malam, bertemankan Murni Safina Azhar Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semua rakan pendengar, teman-teman, otai Time Like FM bermula 6 petang ini hingga 12 tengah malam. Ya, terima kasih yang diucapkan kepada semua lah pendengar di luar sana kerana setia tetap dengarkan Melaka FM di petang hari ini. Ya, dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Apapun, ucapkan terima kasih juga kepada rakan sekalian saya sebentar tadi, DJ Yat Melati, yang telah temani semua rakan pendengar untuk panorama 2 hingga 6 petang dengan pelbagai lagu-lagu menarik sebagai haluan telinga kita bersama. Hati-hati memandu DJ Yat dan juga semua lain pendengar-pendengar, sebab ramainya waktu-waktu macam ni dalam pemanduan lagi, ya, mungkin dalam perjalanan balik rumah, ya, jauh sikit rumahnya. Hati-hati, semoga sampai ke destinasi anda dengan selamat, insyaAllah. Yang masih bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ya, terima kasih juga ni rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, saudara Ayub dan juga Kak Nora, yang turut sama bertugas dengan Muni di petang hari hingga tengah malam nanti. Akan saya bacakan ucapan-ucapan anda kejap nanti. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1, Orang Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih yang kekal setiap mendengarkan Melaka FM pada waktu ini. Dah pun 6.20 minit malam. Petang dah malam dah. Laju nak ke malam. Kenapa? Dah ramai ni. Rakan-rakan pendengar-pendengar lagu-lagu Bollywood dah tunggu je salam namaste yang malam ni. Saya pun dah terbawa-bawa ke malam. Awal betul nak malam. Tapi kenapa? Depan Jalan Taman Sari ni memang dah mendung dah ni. Walaupun mendung tak bererti hujan kan. Tapi gelap dah ni elok-elok ya. Mungkin ada kawasan-kawasan yang hujan ya. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Dan apa kita cakap terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sambil-sambil tengah minum petang, yang ada terus makan malam terus ni murni katanya kan, yang sambil-sambil tu dengarkan frekuensi 102.3. Terima kasih murni ucapkan. Yang tengah memandu, ya, dah sampai rumah ke belum? Sikit lagi nak sampai rumah tu kan, yang kejap lagi sampai rumah ya, bersihkan diri, mungkin nak makan ya, kemudian selamat berehat. Namun ada juga rakan-rakan kita dalam perjalanan nak masuk kerja, kerja shift malam ni, selamat bertugas ya. Semoga kerja malam ni kerja elok-elok, jaga diri baik-baik. Dan juga kerja di bidang-bidang penghantaran yang masih di jalan raya ke sana ke sini, kami doakan semoga anda semua dalam perlindungan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, bahawa terima kasih ni Kak Kasih Latifah. Kak Kasih Latifah, kita minta lagu untuk segmen DJ Yat tadi. Minta maaf Kak, terlambat sikit sebab maksudnya ke segmen saya. Habis minta lagu, tapi sempatlah untuk saya bacakan ucapan Kak Kak kita ni, Kak Kasih Latifah ya, menyapa kakak tersayang Kak Ajano Kamaria dan juga Abang Haji Yusof ya. Tak lupa juga menyapa Zek Pantun, Halijah, Samsia Jawahir, tidak ketinggalan sahabat-sahabat di NSK Studio, Encik Abu Bakar dan isteri, Zubaidah di KL dan Siti Halimah di Ipoh Perak. Tak lupa juga Wak Ali Poniah dan isteri Kak Poniah di Kulai Johor. Katanya Suhana cinta di Melaka. Wow. Terima kasih Kak Latifah. Baik. Yang takkan permintaan-permintaan lagu untuk malam ni ramai dah hantar awal. Betul hantar awal. Tak kalut lah, takut-takut tak sempat kalau hantar lambat nanti. Apapun 6.30 minit petang, kita rehat dahulu untuk dengarkan bersama haluan telinga kita bersama petang hari Permata Hati, hijrah yang sebenar disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Kejap sahaja nanti. Terus setia dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hijrah yang Sebenar. Kita ikuti bersama.
1: Kita nak berhijrah cukup dengan satu yang pertama, bukan sekadar menanam azam tapi kita laksana, sama ada dari sudut perkataan, perbuatan atau apa juga di sekeliling. Kita dapati ada kata-kata yang mengguris, masih ada lagi kalimah-kalimah yang menikam, masih ada lagi bait-bait yang mungkin menyebabkan ada hati yang koyak. Walaupun hanya kata-kata yang ringkas, saya mengajak diri saya berpesan pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Muliakan dengan azam, dengan hijrah untuk menjaga tutur bicara kita, sama ada dengan ahli keluarga, dengan insan-insan yang terdekat, sahabat handai, jiran tetangga dan sebagainya. Kadang-kadang ada individu dengan orang di sekeliling kata-katanya cukup baik, lidahnya ibarat seperti manisan, manis saja. Tapi bila mana bersama dengan ahli keluarga, mulalah melemparkan, mulalah menuturkan kata-kata yang seolah-olah dicampurkan bait-bait yang tidak sesuai untuk isteri dan anak-anak, ditambah dengan makian dan cacian. Na'uzubillah. Kerana melampiaskan perasaan amarah di dalam rumah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya pesan pada diri saya, punca rezeki kita bermula daripada keluarga kita. Keluarga yang akan mendoakan kita, keluarga yang akan menjadi asbab keberkatan rezeki kita. Maka saya pesan pada diri saya, kita azam sama-sama bagaimana dengan tutur bicara kita. Andai kata sudah baik, kita tingkatkan kebaikan. Andai kata perlu diperbaiki, kita berubah seperti mana pesan para hukama. Kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul. Biasa gini Ustaz, biasa kita memang kata-kata tu cakap dulu baru fikir, sedangkan sunnahnya fikir dulu baru bercakap. Apa dia sunnah? Sepatutnya, sewajarnya fikir dulu baru kita bertutup. Tapi ada segelintir individu yang berbicara dulu, melontarkan dulu, melemparkan dulu, baru dia berfikir. Salah ke aku cakap tadi? Ayat ini berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, azam kita bermula dengan yang pertama, pertuturan. Yang kedua, kita berazam untuk berhijrah, menyambut daripada apa yang dipesan, daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam surah Al-Hajj ayat 58 Allah berfirman yang bermaksud, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Ingatlah, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi limpah kurniaan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Allah dah janji orang-orang yang berhijrah, yang berubah ke arah kebaikan, Allah akan berikan limpah kurnia yang baik. Kalau tadi kita hijrah dari sudut tutur bicara, dari sudut tutur kata, dari sudut apa yang dilafazkan, jadi yang kedua, marilah sama-sama kita muhasabah diri untuk mengimbau kembali apa yang kita lakukan dari sudut perbuatan, perilaku, gerak-geri dan juga apa yang kita lakukan. Sekiranya ada khilaf, ada kekangan, ada kekurangan, saya ini bukan tak nak Ustaz, tapi saya ini memang malas lah sebenarnya. Saya ini bukan tak nak, tapi saya itulah tak ada semangat. Saya ini bukan tak mau, tapi itulah saya ini memang mudah pandang negatif pada orang. Saya ini bukan apa, saya ini memang Tak boleh nak senang tengok orang senang. Ha, tak boleh nak senang tengok orang senang. Maksudnya apa? Bila tengok orang senang sikit, dia mula menyatakan hukum dan alasan berdasarkan konteks netizen dia sendiri. Ha, saya minta maaf sebuah perkataan tu. Apa dia? Ini tak ada kerja lain lah ni. Ini mesti dia ambil mana-mana anak Uzubillah. Ini tak ada nilai ni. Ha, dia mesti macam tu. Bila mana berlaku sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya mengajak diri saya. Ada orang, dia nak ubah diri dia daripada berat tulang kepada ringan tulang. Malas kepada rajin. Apa contoh malas? Malas nak kemas diri. Malas nak kemas rumah. Malas nak urus keluarga. Semua malas. Saya memang dah ditakdirkan malas. Anak uzubillah tuan-tuan. Kalaulah ada orang lafaz perkataan ditakdirkan malas, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, dan yang paling penting saya pesan pada diri saya sendiri, menasihati diri saya sendiri, usahlah kita kaitkan malas itu sebagai takdir. Jangan jadikan sifat mazmumah dalam diri kita atas sebab memang dah takdir. Malas takdir, apa nama, kedekut takdir, bakhil dah memang takdir, dah memang ditakdirkan saya ni hidup melarat ustaz. Ah, jangan. Dia bukan sebab takdir. Ada takdir yang memang tidak boleh diubah. Ada takdir ataupun qada dan qadar yang berubah dengan sebab ikhtiar dan usaha manusia. Bab kematian kita tak boleh tolak. Bab-bab yang seumpama dengannya kita tak boleh nafikan, itu ketentuan Allah. Tapi bab sikap, sifat, tingkah laku, itu bukan takdir yang tidak boleh diubah. Itu adalah sikap manusia yang perlu ditambah baik untuk menjadikan diri kita ke arah yang lebih lebih baik. Apa lagi contoh tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan? Hijrah mengajak diri kita ke arah kebaikan. Kita sedia maklum dalam konteks hijrah, kita perlu melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik, menjadikan diri kita ke arah yang lebih sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ada perkara-perkara yang perlu saya nasihati pada diri saya supaya tidak berulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang pertama, merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Bila mana ada perasaan sedemikian, saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, mohon ampun. Kelebihan, kekuatan, kecemerlangan, apa juga yang lebih pada setiap individu, tidak lain dan tidak bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sebenar hakikat jelasnya, Allah banyak menutup aib dan kelompangan kita daripada dilihat oleh orang lain. Yang kedua, apabila seseorang itu gemar menyebut amalan-amalan kebaikan yang dilakukan, tatkala ini perlu diinsafi, ia adalah perangkap daripada makhluk yang bernama syaitan. Itu adalah trap, perangkap daripada iblis. Bila mana dicocok-cocok, kau tak ingat ke kau dah banyak bagi ke tempat ni, banyak dah bagi dekat masjid ni, tak dapat pun apa orang menghargai kau. Na'udzubillah tuan-tuan. Banyak kau dah bagi kat institusi tu, surau tu banyak dah kau labu, banyak dah kau sumbang, tapi tak ada siapa pun yang ingatkan kau. Apa kata kau sebut? Tuan-tuan, siapa punya bisikan? Bisikan halus daripada syaitan dan iblis. Na'udzubillah. Yang seterusnya, tuan-tuan yang saya muliakan, yang mana ada segelintir individu kita minta jauh yang sangat fanatik pada pujian dan pantang ditegur. Ini masalah juga. Ini hujrah kita ni. Dia kalau orang buat kebaikan, orang tak sebut, dia rasa, tak ada orang ingat aku ke, banyak aku bagi ni. Orang bagi 2,000 pun orang sebut, aku bagi 5,000 tak diingat. Yang ni berat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, jangan. Kalau dia gila pada pujian, dia buat sesuatu mengharapkan penghargaan daripada orang lain, dia khuatiri ia adalah perangkap daripada iblis dan syaitan. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dia buta terhadap kekurangan diri sendiri. Apa maksud kekurangan diri sendiri? Dia tahu dia ada kekurangan, tetapi dia terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga tidak nampak kelemahan pada diri sendiri. Amal yang menjadi perangkap apabila mana seseorang itu sukar untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Dadanya sempit, hatinya sesak, dendamnya tidak dapat terhitung. Dek, kerana apa? Dia merasakan dirinya terlalu angkuh dan hebat, sukar untuk meleburkan keegoan dalam diri. Dia merasakan dirinya sudah cukup sempurna, na'uzubillah. Bila mana ada seperti ini, saya menasihatkan diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, untuk kita kembali bertaubat. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang diredai dan bersyukur. Dalam surah An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia untuk menganggap dirinya sudah cukup sempurna. Menganggap dirinya sudah cukup suci, meranggap dirinya sudah cukup perfect untuk meniti titian sirat sekaligus melayakkan diri ke dalam syurga. Aku dosa tak adalah banyak pun, jarang buat dosa. Pahala insya-Allah tak berhenti daripada subuh. Qiyamul lail aku buat subuh kat masjid. Kan? Duha tak tinggal. Zuhur berjemaah, ha, tambah sampai isyak sekali sekian. Sedekah memang tak kurang. Ha, ketika ini makhluk-makhluk halus bernama syaitan sudah mula memasang perangkap. Kebanggaan mereka, kejayaan mereka, satu ke apa nama? Orang kata boleh mengangkat satu bendera kemenangan bila mana mereka berjaya dengan cemerlangnya menundukkan sifat orang mukmin daripada sifat tawaduk kepada sifat sudah cukup hebat. Na'uzubillah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita pohon jauh. Yang seterusnya, kenapa sifat-sifat yang tadi kita sebutkan tadi bahaya dalam diri? Sebab ia adalah pintu kepada yang disebut sebagai sifat mazmumah. Kita rasa diri kita, contohlah tuan-tuan, bukan kita, individu merasakan diri sudah cukup sempurna, na'uzubillah. Maka apa yang akan terjadi? Maka ketika itu, sifat ujub akan berleluasa dan ia menjadi pintu kepada penyakit hati yang lain. Apa dia pintu? Ujub merupakan pintu kepada penyakit hati. Yang pertama disebut sebagai penyakit sombong. Yang kedua, penyakit takabur. Dia membesarkan diri dia. Dan yang ketiga, penyakit riak. Dia rasa tak ada orang lain yang boleh lawan. Na'uzubillah. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun merupakan kekasih Allah, Habibullah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam makamnya terpuji, walaupun dia dah tahu dijamin ke dalam syurga, tapi dia tetap melafazkan istighfar sebanyak mungkin pada setiap hari, tanda memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Hijrah yang Sebenar yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah dari

0: usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dapat 6.53 minit petang pada waktu ini. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga ya rakan-rakan berada di live TikTok Melaka FM. Seketika nanti sekitar pukul 7 malam kita rehatkan seketika TikTok kita. InsyaAllah selepas maghrib nanti ya, selepas kita dengarkan bersama surah Yasin, kita akan buka kembali siaran langsung kita di TikTok Melaka FM. Untuk rakan-rakan di luar sana ya, pendengar-pendengar Melaka FM yang belum ikuti kami di semua platform media sosial yang kami ada, ya kami jemput ya sudi-sudikalah untuk ikuti kami di semua platform, terutama di TikTok Melaka FM, untuk kita rapatkan ukhuwah kita sesama kita. Kerana pastinya sekarang kami sebar luaskan ukhuwah pendengar-pendengar bersama penyampai-penyampai Melaka FM, warga kerja Melaka FM, bukan sahaja frekuensi malah juga di media sosial. Moga-moga ukhuwah kita ni, ukhuwah yang terjalin ni yang baik ya, berkekalan. Adakah tak ada rakan-rakan pendengar yang mungkin singgah seketika saja di TikTok kan, sempat berkenalan dengan penyampai-penyampai dalam sebulan, dua bulan kan, selepas tu sibuk dengan tugasan kerja kan, tak sempat masuk TikTok kami. Tidak mengapa, yang penting ingat kami, sesekali rindu Melaka FM, dengarlah frekuensi. Kalau jauh di mata ya, dekat-dekatkanlah hati anda dengan kami di RTM Klik, insyaAllah. Berapa pun kita akan rehat seketika-seketika nanti dengan pelbagai lagu-lagu kerohanian. Dan untuk maklumat ya, semua muslimin dan juga muslimat akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.24 minit malam sebentar nanti. Dengarkan dahulu Aris Adiwatan Permaidani, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang.

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Bermaksud mencari kesalahan orang padahal diri sendiri lebih banyak kesalahan.
1: Contoh ayat.
0: Usahlah kita mencela kelemahan orang lain, takut pula kalau-kalau mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih. Kerana sebagai manusia biasa, kita juga ada kelemahan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Ya. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam lakuku maju jaya, raya bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang. Melaka dapur 8. 6 minit malam. Dah waktu ni santai, relax. MFM. 6 petang tadi, mula temankan semua rakan pendengar Melaka FM hingga pukul 12.30 malam. Dia terima kasih yang ucapkan ni yang temankan Murni di waktu ini yang sebenarnya ada dari pagi kat rumah radio tak pernah tutup. Terima kasih ya. Ni teman-teman otak-otak Melaka FM, terima kasih Murni ucapkan yang sempat dengarkan Melaka FM di frekuensi kami 102.3 sambil memandu baru sempat dengar radio lah Murni. Katanya kan almaklum lah tadi kerja ni baru sempat dengar radio. Terima kasih juga Murni ucapkan elok-elok mandu, semoga sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih gerai-gerai makan ya, kedai-kedai, warung-warung, stall burger yang membuka frekuensi kami waktu ini. Kami doakanlah semoga anda yang berniaga hari ini dia bukakan seluas-luasnya pintu rezeki. Amin. InsyaAllah jumpa pelanggan yang baik-baik hendaknya. Ya kan? Doa baik-baik dan kehidupan kita. Kita juga lakukan perkara baik-baik agar yang datang pada kita pun insyaAllah perkara yang baik-baik juga. Malam ni seperti biasa 9.30 minit malam kita ada segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Yang adakah permintaan lagu jangan lambat-lambat. Hantar pukul 10.30 tu kadang-kadang dah tak sempat dah saya nak siangkan lagu. Almaklum lah ya. Durasi lagu-lagu Bollywood ni 7 minit, 8 minit. Jadi kalau boleh hantarkan permintaan lagu anda ke 010-806-1023 ya, dengan kadar segera. Ya, kena hantar dekat situ. Sama juga rakan-rakan dekat TikTok pun sama. Nak dengar lagu, kena hantar di 010-806-1023. Cuma nak beritahu lah, kalau boleh hantarkan dua permintaan lagu, dapat saya pilih salah satu permintaannya. Untuk mak-mak terutamanya, mak saya ni, ya, memang saya tahu lagu-lagu Bollywood lama kan saya pun suka. Ya, zaman-zaman lagu Sanggam, Galila Gejah, tu semua permintaan-permintaan yang agak panas orang kata. Tapi kalau minta lagu-lagu lama, sertakan juga satu lagu baru supaya saya dapat pilih antara duanya ya. Bukan sekarang tau, 9.30 minit malam baru bermula Salam Namaste. Jam ini kita akan dengarkan dahulu lagu-lagu untuk Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang samuk terdengarnya tepat pukul 8.39 minit malam. Sebentar saja nanti. Terus kita dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Zone Music tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.
1: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Kerana tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zone Music tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jom kita tambahkan rasa kesyukuran kita dan tambahkan kemanisan dalam senyuman kita agar kehidupan kita sentiasa ceria dan positif sentiasa. Saya Ustaz Fatih Samin kembali menemankan anda dalam segmen Jenama Minda di Melaka FM. Ada orang tanya, Ustaz, hari ini tajuk apa yang Ustaz nak kongsikan eh? Ha, tadi Ustaz ada sebut satu perkataan iaitu positif. Bagaimana diri anda? Positif, negatif? Positif ke negatif? Saya kena percaya orang-orang yang hari ini ikuti segmen Jenama Minda ni sentiasa orang yang positif, yang nak maju, yang nak berjaya, yang nak ubah diri ke arah kebaikan. Sebab itu hari ini

rapat dengan orang positif berbanding orang negatif. Kenapa ya? Sebab orang negatif itu, tuan dan puan, kadang-kadang ada je benda yang tak kena di mata dia. Sebab itu orang tua-tua kata apa? Kita ni kenalah jadi, hari ni jangan jadi macam mata lalat. Sebab kita mata lalat ni, dia cari benda yang tak elok. Kenalah hari ni menjadi mata yang baik-baik. Tengok yang hari ini benda yang bagus. Ibarat mata lebah yang mencari madu dalam kemanisan. Selain itu, tuan dan puan, kena rapat dengan orang positif. Sebab ada banyak hari ini manfaat jika kita berkawan dengan orang positif ini. Apa dia? Yang pertama, mendampingi orang positif akan memiliki banyak kelebihan. Antara tuan dan puan, membuatkan diri kita juga memiliki aura orang positif.

0: fun kalau kita tengok orang yang positif ni, dia ada tenang. Cool je. Ada masalah, senyum je. Walaupun kita tahu ya, di hati mereka, di fikiran mereka sentiasa berfikir macam mana solusi nak keluar daripada masalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sentiasa dengan positif, kita tahu bagaimana nak handle emosi kita. Betul tak? Ha, kita tahu bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi yang sukar dalam kehidupan. Tapi kalau kita negatif, kadang-kadang itu yang ada bertindak di luar batasan. Yang tu kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Minta jauhkan ya. Yang kedua, orang yang positif kebiasaannya selalu bersyukur dan tersenyum meskipun menghadapi pelbagai masalah. Macam saya kata tadi kan, sentiasa tersenyum, sentiasa positif, tapi perasaan syukur itu ada dalam diri dia. Contohnya tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, dia nak satu perkara tapi tak dapat. Sebab mungkin Allah hari ini tangguhkan, hari ini apa dia nak. Cuma dia hari ini bersyukur, alhamdulillah, walaupun aku tak berjaya dapat apa yang aku nak, tapi apa yang aku dapat pada hari ini cukuplah. Sebab mungkin Allah Ta'ala hari ini tahu apa yang perlu untuk diri aku. Orang-orang yang menjadi contoh dan perempuan, memang hati dia tenang, jiwa tenang, kehidupan mereka pun akan menjadi kehidupan yang lebih baik dan bertambah baik. Itu yang kita nak. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, mendekatkan diri kepada orang yang positif menjadikan seseorang lebih berfikiran terbuka dan memiliki keyakinan yang lebih dalam setiap perkara yang dilakukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, saya suka bila mana saya berkawan dengan orang-orang positif, dan saya suka bila mana diri kita pun positif, dan apatah lagi bila semua di antara kita sentiasa berfikiran positif. Apa jua cabaran, apa jua dugaan, kita hadapi dengan penuh kemanisan, kesyukuran dan juga senyuman agar kita dapat cari solusi yang baik dalam menghadapi kesukaran yang ada yang kita tempuhi itu. Mudah-mudahan dengan tiga ini memberikan sedikit inspirasi agar kita terus mencari rakan-rakan dan diri kita berusaha menjadi orang-orang yang positif. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Zamin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Zamin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 18-16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Variasi lagu-lagu

Ya, Cikgu Murni di sini 9.18 minit malam. Hai, selamat malam semua. Ya, terima kasih yang terus temani kami untuk segmen Salam Namaste Apkapya Ragana. Seperti biasa, hari Selasa malam kita buka tirai segmen Salam Namaste. Jadi sebagai pembuka tirai pada malam ni, jom nak ajak peminat-peminat lagu-lagu Bollywood ya, ataupun yang tak pernah minta lagu. Ya, sebab nak dengar je alamaklulah ya, memang lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita ni biasanya lagu-lagu yang sing along. Ataupun lagu-lagu yang sedap didengar kan, ataupun lagu yang kalau kita tak pernah dengar pun tetap masuk ke jiwa. Sebabnya peminat lagu Bollywood ramai yang menantikan lagu-lagu Hindustan pada malam ini. Apa pun, sekali lagi terima kasih buat yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik ya, ataupun yang berada di live di Top Nak FM. Dengan khabar ramai juga yang kejap lagi macam Muni tak teman sampai ke 12 lah sebab nak tidur. Sekejap lagi kan, sekejap lagi pukul 1 pagi nak tengok perlawanan Piala Dunia Norway dan juga Ivory Coast kan. Ada yang pukul 5 pagi nanti bangun awal nak tengok Perancis dan juga Sweden. 9 pagi esok jangan lupa Mexico lawan Ecuador eh. Jadi tu perlawanan untuk hari esok lah. Jadi macam saya katalah kan, kalau nak tengok bola, rehat dulu waktu ni, tidur kejap. Yang penting sekali kerja. Tengok bola macam mana pun, kerja anda perlu dilaksanakan sehabis baik. Sebab itulah kena makan elok-elok, jaga kesihatan ya, jaga waktu tidur, jaga stamina anda. Bukan kata pemain bola jaga stamina, kita yang tengok bola ni pun kena jaga stamina juga. Okay, baik, kejap lagi 9.30 minit malam bermulanya permintaan lagu-lagu pendengar. Hantarkan kiriman lagu-lagu anda 0108061023. Seperti biasa, saya suka ulang katakan, kalau boleh hantarlah dua permintaan lagu supaya saya dapat pilih salah satu lagu anda. Kok-koklah lagu diminta, yang tu yang tak ada. Tapi kejap lagi 9.30 minit malam bermulanya Salam Namaste permintaan lagu-lagu pendengar. Waktu ini izinkan saya belanja dahulu sebuah lagu nyanyian Shreya Ghoshal, KK dan juga Kavita Subramaniam, khas untuk anda. Dolare Dola, khas untuk anda Black FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

nyanyian Ajit Singh dan juga Niti Mohan, First Class dari filem Kalang, lakonan Varun Dhawan dan juga Alia Abad. Ada juga pelakon-pelakon hebat ni untuk filem Kalang ni. Kita ada Sanjay Dutt dan juga Mahduri Dizit. Dan sebenarnya filem ni lagu dia antara lagu-lagu yang popular jugalah eh. Cumanya filem Kalang ya, filem tahun 2019 ni yang berlatar belakangkan era pra-kemerdekaan India pada tahun 1945. Filem ni dikatakan antara filem yang hambar dan gagal sepenuhnya mencapai jangkaan pecah panggung di India Tak tahulah kenapa kan. Tapi apa pun, filem ni masih tetap menjadi permintaan ataupun kegemaran peminat-peminat filem-filem era pra-kemerdekaan India Jadi filem dari filem Kalang. Ya, apa pun, terima kasih ni yang hantarkan permintaan untuk lagu ini. Bobby kata dah lama tak dengar lagu Bollywood sebenarnya Lama tak hantar permintaan lagu. Awal dia hantar, di petang hari tu dia hantar lagu. Jadi saya siarkan. Terima kasih Bobby untuk ibu dan semula peminat-peminat lagu-lagu Bollywood. Dah pun 9.45 minit malam waktu ni. Terima kasih Kak Wadia, Arif, Kak Ani kita. Terima kasih Amnas. Terima kasih Sis Eli kita. Terima kasih berada di TikTok Melaka FM. Sis Ija, kita ada Harry, Kak Zura Juju. Ni semua geng-geng joget saya dari tadi ni. Cik Badrul, terima kasih Abis Mutar, Abang Langit Senja, Kak Asina Begum. Oh, tadi saya lupa kan nama-nama Bollywood. Arik Han, Wadia Zinta, Hasina Begum, Hitrik Bosan. Dan ramai lagi. Terima kasih. Saya akan baca lagi nama-namanya. Dan tentunya terima kasih buat semualah pendengar-pendengar saya di luar sana, teman-teman otak-otak Melaka FM yang sentiasa memberikan sokongan kepada Melaka FM. Untuk malam ni, ramai peminat lagu Bollywood singgah. Ya, yang sempat saya tunaikan lagi lagu-lagu permintaan. Mari kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ini kiriman permintaan lagu daripada dua nama, sebab dua-dua nama ni ya, pendengar setia kami ni minta lagu yang sama. Saya pilih lagu Mujese Dosti Karoge. Sudah tak awak kawan dengan saya? Lepas ni cakap macam tu tau kat kawan kan, Mujese Dosti Karoge. Kalau Mujese Shadi Karoge, sudah tak awak kawin dengan saya? Jangan ya, Mujese Dosti Karoge, sudah tak awak berkawan dengan saya. Daripada Kak Wadah Hati, kita nak dengarkan lagu ini. Menyapa semula untuk rakan-rakan dekat TikTok Melaka FM. Dan tak lupa juga untuk Lia Tersayang dan semua DJ Melaka FM, untuk semua pendengar setia Melaka FM, untuk Muni happy-happy, konti ceria. Mau tak ceria ni, rakan-rakan dekat TikTok pun semua joget sama dengan saya ni. Terima kasih Kak Wadia. Sama juga Abis Mutar kita, nak dengarkan lagu Mujese Dosti Karoge. Saya sekalikan boleh Abis ya? Katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Salam Namaste buat seluruh pendengar Melaka FM yang dekat di hati, terutamanya buat buah hati ratuku, isteri tercinta Wan Nur Marina. Saya suka dengar ni kalau para suami menyebut nama isteri ni kan. Tak lupa juga khas menyapa Ratu Bollywood Zura Juju, Si Peputus, Mama, Mak Sena, DJ Amar, Pablo, Naufal, Zek, Ija, Cik Gaya, Mazatu Irda, Joker, Edu Amiro, Langit Senja dan semua yang masih melekat di dalam salam di segmen Salam Namaste malam ni. Sahabat hibur dari pada Hitrik Bosan, tumpang berhibur. Silakan Hitrik Bosan, silakan. Kita sama-sama lah berhibur malam ni eh. Jom lain dahulu. Mujese Dosti Karoge untuk anda, sebuah lagu dari filem lakonan Hitik Bosan pula, Hitik Roshan, Rani Mukherjee juga Kareena Kapoor. Salam Namaste, Apka Piaragana.

Ya, yeah, jadi katanya, ha, menebi piar kia. Hey, saya pun cintakan awak, ya. Saya pun cintakan awak juga, ya. Macam itulah lebih kurang katanya. Mana lagu ni? Kalau versi yang saya keudarakan ni adalah versi nyanyian Alka Yaknik dan juga Kumar Sano. Yang mana waktu ni, kalau kita ingatlah sini, siapa peminat filem ni, Han, menebi piar kia. Filem tahun 2002, lakonan Karishma Kapoor. Kita ada Ashik Kumar dan juga seorang lagi, Abhishek Bachchan. Masa lagu ni dinyanyikan dengan Abhishek Bachchan, suara Abhishek Bachchan tu suara Udit Narayan. Cuba tadi tu versi masa dinyanyi dengan Ashik Kumar, ya, penyanyi adalah Kumar Sano, kan? Terima kasih yang takkan permintaan lagu ni Kak Asina Shah kita. Menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM di frekuensi, di TikTok juga. Lagu ni khas untuk semula. Kata Kak Asina Begum kita, dah tukar nama bila masuk Salam Masti, kan? Lagu ni didengar waktu-waktu nak layan perasaan. Sama lah kita, kan? Kalau malam-malam dengan lagu-lagu Bollywood ni, kan? Biasa lagu-lagu Bollywood ni dirancak untuk joget. Lepas tu kalau lagu-lagu begini lebih melo ni, untuk kita layan perasaan kita. Terima kasih yang takkan permintaan lagu untuk saya siarkan pada malam ini. Apapun, terima kasih juga yang sambil-sambil tengah bertugas, tengah bekerja. Kami doakan semoga sentiasa dipermudahkan urusan kerja anda, ya. Jom, tinggalkan lagi lagu permintaan untuk malam ini. Kiriman permintaan lagu daripada Edo Amirul, betul ni? Betul, adik Edo Amirul kita. Katanya nak dengarkan sebuah lagu Azam Shan, ya. Syahin Shah dari filem Jodoh Akbar, ya. Lama saya tak dengar lagu ni sebenarnya. Filem ni pun filem antara filem yang rare juga ni, kan. Katanya nak dengarkan lagu ini dihadiahkan kepada Kak Murni. Pada Kak, terima kasih dia, kepada seluruh kaki tangan MCR. Hari ini kita ditemani Bayuk kita dan juga Kak Nora dan juga pada bos Benny kita. Terima kasih Edo Amirul. Tak ketinggalan khas kepada sahabat-sahabat akrab, ya. Antaranya Hasina Begum, Kak Zura Chopra, Kak Ida Patil, boy, Kak Ida Kapoor, boy, semua di Bollywood, kan, eh. Juga Mama Nomi sekeluarga, kenapa Mama tak ada Bollywood. Dan juga Abang Hitrik Bosan, habis sementara kita, Arif Mehra, bukan Arif Kanal, ya. Dan juga Encik Badro Shanmugam, eh. Semoga kalian terhibur. Bila masa nama ni semua dah ada ni, tak lupa juga kata Edo Amirul, eh. Tak lupa juga kepada Abang Dan dan juga Kak Wadi sekali, eh. Wadia Malini dah tukar pula, eh. Macam-macam nama lah diberi. Terima kasih Edo Amirul. Juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Arik. Betul lah, Arik. Betul lah ni. Dah ramai sangat ni. Okey, Arik dengarkan lagu Janam Janam dari filem Dil Wale untuk semua pendengar Melaka FM dan sahabat-sahabat TikTok Melaka FM. Semoga terhibur. Terima kasih, Arik. Jom lagi dahulu sebuah lagu nyanyian Muhammad Aslam dan juga Boni Chakravat, eh. Azim Ushan, khas untuk anda. Salam Namaste. Apka Piaragana. Gana.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Salam

0: buat semua peminat-peminat Salam Namaste, peminat-peminat Hindi di Melaka FM, semoga terhibur. Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Zura untuk permintaan lagunya. Dan juga terima kasih belanja lagu sikit. Lain dahulu khas untuk anda semua. Katinahi katini khas untuk pendengar-pendengar peminat lagu-lagu Bollywood. Salam Namaste. Apka Piara Gana.

Semangat penyanyian Suno Negam dan juga Anuradha Patwal, Choti Choti Ratin. Sebuah lagu dari filem Tumbin Tanpa Awak katanya kan. Lagu ni pun kalau kita dengar lah maknanya kan, Choti Choti Ratin ni katanya setiap malam kan, bila kita cintakan seseorang dan kita menunggu orang tu, malam-malam ni terasa lama je, betul tak? Kan kalau kita macam rindukan seseorang, bila kita ni teringat dia kan, malam-malam hari tu lah tu, esok tu rasa macam lama je panjangnya. Malam ni bila nak esok pagi macam tu lebih kurang sebab cerita ni menantikan dia, menantikan pasangan kasih dia yang telah tiada macam tu kan. Jadi malam tu rasa panjang je, Choti-choti Ratin Lambi Hojatihe katanya. Malam yang rasa singkat ni sepatutnya singkat, jadi terasa panjang kerana kita menantikan dia yang kita cinta. Begitulah lebih kurang lah lagu ni sebuah lagu permintaan Kak Zura Juju kita untuk hiburan semula peminat lagu-lagu Bollywood. Dah pun 10.40 minit malam. Waktu ni terima kasih yang hantarkan permintaan lagu, yang hantarkan ucapan yang simpan-simpan santai di live TikTok Melaka FM. Ada yang tidur awal ni sebab kenapa? Nak tengok bola kan? Malam nanti kan, awal pagi nanti elok-elok tidur dulu kejap lagi. Sebabnya nak tengok bola, lepas tu nak terus masuk kerja esok pagi pula. Yang penting sekali, macam saya kata, macam mana pun sekarang ni tengah ramai yang gila bola, kerja jangan diabaikan. Sebab itulah kena jaga kesihatan baik-baik. Jaga tenaga anda, jaga pemakanan juga. Baik, jom tunangkan lagi lagu permintaan yang sempat lagi saya siarkan untuk waktu ini. Sebuah permintaan lagu kiriman daripada Kak Nita, tak silap saya sekejap. Betul tak? Kalau tak silap pun ni, sebab namanya tiada, saya puaslah cari kan. Betul Kak Nita, kita nak dengarkan lagu dari filem Kahuna Piarehe. Lagunya Natum Jano Naham. Sebuah lagu yang cukup indah juga ni. Terima kasih Kak Nita untuk permintaan lagunya dari sebuah filem lakonan Hiti Roshan dan juga Misha Patil. Terima kasih Kak Nita. Kalau tahu sebenarnya kan, Misha Patil ni dia kan satu nama yang cukup besar dekat Bollywood kan. Tapi Misha Patil dia tak pernah bergandingan berlakon dengan Shah Rukh Khan, sebab Misha Patil kata Shah Rukh Khan ni terlalu tua untuk diri dia. Kan Misha Patil pernah keluarkan kenyataan, dia kata bahawa Shah Rukh Khan ni terlalu tua untuk diri dia, jadi dia tak pernahlah bergandingan dengan Shah Rukh Khan. Tapi jangan lupa dalam film Gadar Misha Patil pernah bergandingan dengan Sunidhi lagi tu pula dia Shah Rukh Khan kan. Mungkin adalah sebab ni tu kan, belum rezeki mereka nak bergandingan. Terima kasih Kak Nita juga permintaan lagu kiriman daripada Kak Latifah kita. Baru sampai kiriman Kak Latifah saya pilih lagu Heina Bolo-Bolo dari filem Andas. Kata Kak Latifah kita, menyapa kakak tersayang Haji Yu dan isterinya Kak Aja Nur Kamaria, menyapa juga Halijah Samsia Jawahir, tidak ketinggalan rakan-rakan Next Studio DJ Robizin, baik, dan juga isteri tak lupanya Kak Zubaida di Kuala Lumpur, Siti Halimah Ipoh Perak, Suhana Cinta di Melaka, Datin Nur Lila dan juga Datuk Rashid di Ipoh Perak tak lupa juga Datin Rokiah di Seremban Negeri Sembilan dekat Parajaya katanya. Wak Ali juga Kak Ponia di Kulai Johor, Kak Zaliha di Kulai Johor yang tengah meniaga, yang sedang meniaga, moga menarik rezeki tak lupa juga Siti Siti apa ni? Siti Sendang ke ni? Okey, terima kasih Kak Latifah. Kak Latifah, cubalah tak koma Kak Latifah. Tak tahu mana saya nak baca dah ni. Terima kasih Kak Latifah di Singapura jom lain dahulu sebuah lagu nyanyian Lucky Ali dan juga Ramya dari filem Kahuna Piarehe. Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Timur dan mempesonakan.
1: Harga runcit petrol diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Woh. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT 3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kulasegaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Mexico berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Congo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan rata.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, sumber dari mana? Terusnya. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa, 9.30 malam, hanya di Melaka FM.

Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. 11.20 minit malam dah waktu ni. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM yang tetap setia temankan Cikgu Muni kat sini. Jam terakhir bagi santai relax MFM 6 hingga 12.30 malam. Ya, jam terakhir dah boleh temani semua pendengar-pendengar, terutamanya peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih Kak Wadia masih berada di TikTok Melaka FM. Katanya, salam namaste, rasa ingin menari. Ya, betul. Rasa je tau. Rasa je. Jangan menari tengah malam ni sebab kan tak tidur macam mana. Kecuali lah memang nak buat senaman, nak tengok bola je lagi tu kan. Kena joget-joget sikit supaya segar biji mata tu eh. Apapun untuk jam terakhir ni, saya sempat untuk saya tunaikan beberapa lagi permintaan lagu. Kalau tak berkesempatan, saya mohon seribu kemaafan. Jom tunaikan lagu permintaan daripada mak kita, Mak Nap kita. Terima kasih Mak, hantar lagu awal juga tadi ni. Cuma sekarang baru sempat saya siarkan. Nak dengarkan sebuah lagu yang saya rasa macam antara lagu dari filem yang cukup popular juga, Lakonan Syarhan dan juga Kajol. Kan, 2JD kata ya jana sanam, tadadeng teng teng teng. Semua kalau dengar lagu tu kan macam okay, terimbau kembali tahun-tahun 90-an, zaman kegemilangan Syarhan dan juga Kajol ketika itulah eh. Terima kasih Mak Nap untuk permintaan lagunya. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ila Kampung Tedong, dengarkan lagu dari filem Pirbi Dil Hindustani. Lagunya Kucetu Batah Ar Kucetu Batah Nah Nah. Lain dahulu sebuah lagu nyanyian Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, 7 Dekato. Hasil untuk anda, salam namaste, Apka Piaragana.

Ya, dah pun 11.32 minit malam lah kan. Ada yang tanya ni, sempat lagi ke minta lagu? Tak sempat dah ni. Sebabnya di hadapan mata saya ni pun kan, ada lagu-lagu yang tak sempat saya tunaikan. Saya mohon seribu kemaafan. Tapi kita cuba lagi ni. Cuba lagi. Minta daripada Kak Su orang sangat rambai ni. Ha? Pertama kali minta lagu, kata Kak Su. Minta maaf Kak Su lambat. Saya siarkan ni. Baru sempat nak siar ni Kak Su. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Nyadong Kibarat katanya. Tapi nak versi Kishore Kumar dan juga Muhammad Rafi. Ha? Bukan versi Lata Mangeshkar kan. Katanya lagu ni khas untuk semua pendengar Melaka FM. Dan tersilap saya tadi dekat TikTok pun ada juga rakan pendengar yang mintakan nak dengarkan lagu Nyadong Kibarat. Cuma saya terlupa siapa namanya. Terima kasih ya. Dan juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Abang Z 1357. Sempat Abang Z sisihkan lagu ni, memang lagu ajak balik lah, Up Up Loud Shelly. Jomlah kita balik ya. Lain dahulu ya, dan kibarat sesuatu anda. Salam namaste, Apka Piaragana.

Ya, salam namaste up ka piara ganai. Anda ajak balik dah tu up laut cali. Jelah kita balik, saya belum lagi. Saya belum balik lagi ya. Tapi sempat lagi saya tunaikan mungkin 1-2 permintaan lagu. Yang selebihnya saya mohon 1000 kemaafan. Minta maaf ya. Pada ni tadi ni Encik Abdul Syukur, saya minta maaf sangat tak sempat siarkan lagunya kan. Tapi tadi saya disiarkan lagu dari filem yang sama, Dewali Durhan yang Lejanggir. Sebab Encik Abdul Syukur nak dengarkan lagu Ho Gaya Hei Tujuh Koto Piara Sajena, dari filem yang sama dengan lagu filem Permintaan Maknap tadi. Saya rangkumkan sekali ya. Terima kasih Encik Abdul Syukur. Terima kasih juga menyucapkan pada Kak Salina Isnin kita ya. Ada lagu, cuma lagu saya tak sempat siarkan, tapi ucapannya pada Mak Pa dekat Belima, tunggu kepulangan anakmu ya, dan saudara mara di Kampung Bukit Senggih, semoga sihat-sihat selalu insyaAllah. Terima kasih ya, kiriman daripada Kak Salina Isnin kita. Terima kasih juga mengucapkan pada Kak Susanti, ni rakan kita dari Kepulauan Bengkalis ya. Kak Wati, terima kasih Kak Wati ya. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang lain. Adakah tak ada lagu lagu ataupun nama yang saya terlepas pandang, saya mohon 1000 kemaafan. Nanti insyaAllah di lain waktu kita akan cuba siarkan lagu-lagu permintaan anda lagi ya. Tapi betul, tak sempat nak siarkan semua, minta maaf sangat-sangat ni. Kalau boleh saya memang nak siarkan, tapi masa agak mencemburi kita. Tapi sempat lagi lagu ni, Nazar Nazar khas untuk anda, sebuah lagu dari filem lakonan Shahid Kapoor, nyanyian Sapna Mukherjee dan juga Udit Narayan. Salam namaste.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Nampaknya sampai setakat ini sahaja. Salam Namaste edisi 30 Jun 2026. Kita tutup dahulu tirai Salam Namaste Apkapiara Gana untuk hari ini. Ya. Terima kasih kepada semualah peminat lagu-lagu Bollywood yang menemani Cikgu Murni bermula awal tadi 6 petang hingga 12.30 malam yang turut sama tahan mata dari tidur tu. Almaklumlah kejap lagi nanti ni nak tengok bola pula kan. Tapi tetap setia untuk mendengarkan lagu-lagu Bollywood pilihan pendengar-pendengar pada malam ini. Apapun terima kasih Murni ucapkan kepada semua teman-teman pendengar-pendengar setia Otai Utam Lagi FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih buat semua sayap-sayap Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Dan insyaAllah kita akan kembali Salam Namaste minggu hadapan hari Selasa 9.30 malam. Ya, dan tak lupa juga terima kasih kepada saudara Ayub dan juga Kak Nora yang turut bertugas dengan Murni di malam hari ini. Esok jangan lupa ya bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Apapun yang sedang bertugas, selamat bertugas, jaga diri, kerja elok-elok, semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah nak tidur, nak lelapkan mata, jangan lupa doa baik-baik ya. Yang paling penting juga doakan semoga esok menjadi hari yang lebih baik, mimpi indah-indah belaka. Jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Selamat malam semua, bye-bye.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 100.5, itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti, Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, ya, sekejap saja lagi, di Sukan Blast dan juga di RTM Klik Perlawanan Pusingan 32, di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Play. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Play dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Yam Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang mandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya seperti petugas keselamatan, pekerja penjagaan jalan dan juga pemandu penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam masa pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu, ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya, harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu yang dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Sonar FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz. Bila Rindu Aku Sebut Namamu, lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina, khas untuk anda.

ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak anda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari lena. Kali juga ada Nur Yanangah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizah, dan juga selamat bertugas terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat Azam. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai, Johor Bahru, yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Ellis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Punya ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zaina Marina, Nenek Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Beliau sedang sejahtera melalui semua bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Minit Piala Dunia.
7: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Awi pagi Pulau Tioman bercuti ustaz, tapi Nabi tidak. Tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni, tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik, abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz, dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan bulu ketiak naik, tuan-tuan kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa air ni tuan-tuan sekalian, dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal, para jemaah sekalian. Semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimah Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi,
anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah.

Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Saidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat, mungkin ada rider yang bawa motor, ustaz, ustaz saya penat bertugas tengah betulkan wiring, ustaz saya penat driver, ustaz, ustaz saya penat bekerja cuci sekian-sekian, para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik, subhanallah, subhanallah, zikir Fatimiyah, buat macam Fatimah buat, simple tuan-tuan, tak sampai 3 minit, para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Saidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu, boleh, tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan, walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimah Az-Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wa baraka wasallam. Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. Insya

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 1 Julai 2026, hari Rabu, bersamaan 15 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami yang dengarkan di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Zilana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi, selama 4 jam dia akan temankan anda. Dan pada pukul 8 nanti, saya akan bersama dengan rakan tugas Abang Gita kita akan temani saya untuk Gegau pagi selama 2 jam dari pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Apa topik Gegau pagi kita? Kena tunggu kejap lagi, dia akan kongsikan. Okey, disampaikan if waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.54 minit pagi tadi. Dan juga sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Ibrahim ayat 23 hingga 34. Dan juga untuk rancangan permata hati kita bertajuk syaitan sebagai musuh kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Juga seterusnya nanti kita akan dengarkan pula kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Rapat Dengan Orang Positif, siri yang kedua. Dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional dan pelbagai lagi lah pengisian yang akan kongsikan anda nanti di jam berikutnya sampailah habis tugas Senlia pada pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Selamat Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samir pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi dari

0: Zodiac FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
1: Berbanding orang kafir yang diazab di dalam neraka, orang beriman dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan kepada mereka di dalamnya adalah ucapan salam.

0: Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimah tauhid la ilaha illallah itu bagaikan pokok yang baik, akarnya teguh dan pucuknya menjulang ke langit.
1: Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatazakkarun.
0: Pokok tersebut mengeluarkan hasilnya setiap masa dengan izin Tuhannya. Allah memberi perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka sentiasa beringat.

Adapun perumpamaan kalimah kufur dan syirik bagaikan pokok yang buruk, akarnya mudah tercabut, tidak teguh mencengkam tanah.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan kalimah tauhid di dunia dan akhirat, dan dia menyesatkan orang yang zalim, dan dia melakukan apa sahaja yang dikehendakinya.

0: Tidakkah kamu memerhatikan, wahai Muhammad, keadaan orang-orang yang sepatutnya mensyukuri nikmat yang diberikan kepada mereka? Namun, mereka mengubahnya kepada kekufuran, lalu mereka membawa para pengikut dalam kalangan kaum mereka ke lembah kebinasaan.
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Itulah neraka Jahannam yang akan mereka rasai seksaannya. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ.
0: Mereka telah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dan memalingkan manusia daripada jalan Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bersenang-senanglah kamu semua di dunia ini kerana tempat pengakhiran kamu adalah neraka.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dia menurunkan hujan dari langit. Lalu daripada air hujan ini, dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu semua. Dia memudahkan kamu mengemudi bahtera-bahtera agar boleh berlayar di lautan dengan perintahnya. Dia menciptakan sungai-sungai untuk manfaat kamu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ.
1: Dia menciptakan bagi kamu matahari dan bulan yang bergerak tanpa henti. Dia juga menjadikan bagi faedah kamu siang dan malam silih berganti.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
1: Dia turut memberikan segala apa yang kamu semua minta daripadanya. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat.

0: Sik FM 102.3.
1: Tahniah kepada pelajar yang cemerlang, tetapi jangan terlalu bangga diri. Pilih kursus profesional yang bersesuaian dengan minat anda. Dapatkan khidmat nasihat pakar terlebih dahulu supaya anda tidak tersalah pilih. Bagi yang kurang cemerlang, jangan bersedih. Jadikan keputusan ini sebagai satu titik tolak untuk berubah. Jangan ulang lagi kesilapan yang lepas ya. Pilih bidang kemahiran yang lebih menjamin masa depan anda. Untuk ibu bapa, redha dengan keputusan peperiksaan anak-anak anda. Teruskan memberi sokongan kerana anak-anak anda amat memerlukan sokongan ibu bapa pada waktu-waktu yang mencabar ini. Teruskan menuntut ilmu kerana ilmu akan menjaga kita di waktu senang ataupun waktu susah.
0: Segakan cuit-cuit Prof. Nas bersama Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Pegawai Akademik University Southampton Malaysia. Dengarkan setiap Rabu 8.30 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Syaitan sebagai musuh kita. Kita ikuti bersama.
1: Di antaranya lain ialah apa? Lorong lain kata pengarang ialah rasa kenyang yang melampau dalam makanan meskipun ialah suatu yang halal. Ini betul. Betul tuan-tuan. Kenyang. Kata apa kata yang kenyang? Kalau kita lihat sebab kenyang akan menguatkan syahwat sebagai pedang syaitan. Kata iblis la'natullahi alaih, apabila Allah Subhanahu wa taala dicabar Allah, dan hari ini Allah Allah dicabar Allah, Allah terima cabaran dan lepaskan dia sampai ke hari akhiran, hari pembalasan untuk dihasut anak Adam. Lalu dikata apa? Jika anak Adam itu dalam keadaan kenyang, nescaya aku akan beratkan mereka daripada solat dan zikir mengingati engkau ya Allah. Nampak? Di antaranya tadi, pertama marah. Dengan marah anak cucu Adam ini akan hilang kewarasan akal, lalu akan bertindak apa sahaja yang iblis bisik, syaitan bisik, dia terus ikut. Tengah marah lalu kata bergaduh, gaduh. Tengah marah putus silaturahim, putus. Kan banyak tenaga untuk menghadamkan makanan. Bila hari ni matanya mengantuk, pasal apa? Tenaga dah kurang. Tangan pun kalau boleh malas nak bergerak. Pasal apa? Semuanya tenaga dah diabsorb atau ditarik, digunakan oleh usus untuk mencernakan makanan yang baru makan itu tadi. Nah, itulah dari sudut medical. Kalau salah tuan-tuan boleh betulkan saya. Kalau itu dari sudut perubatan atau dari sudut human nature-nya bagi begitu. Jadi balik kepada tadi, kerana tu lorong yang kedua kata pengarang, iaitu tak kira lah makanan kamu itu halal ataupun tidak, itu bukan something that related dengan topic of discussion. Tetapi yang paling penting sekali ialah apa nama dia, amount ataupun jumlah atau banyak mana yang kamu makan itu tadi akan yang menjadi suatu kepada hasutan, lorong kepada hasutan syaitan. Makan terlalu banyak, dan tu lorong yang lain ialah kenyang. Tak dikatakan makan tetapi kenyang, syaba'an, iaitu kenyang. Kenyang ini bahaya. Bila seorang itu terlalu kenyang, dia dah tak boleh fikir apa lain lagi dalam kehidupan. Nampak? Allah ciptakan makhluk di hadapan kita ini untuk jadi atibar kepada kita. Jangan kita ini makan seperti manusia. Jangan makan seperti, mohon maaf kalau saya gunakan istilah contoh, makan seperti makannya haiwan atau makannya binatang. Seperti apa? Seperti seekor ular contohnya, ulau. Ulau sawa kalau dah makan memang tak bergerak dah. Pasal apa? Tak bergerak, kenyang. Tuan-tuan datanglah, kerja paling senang nak tangkap ular sawa ketika apa? Ketika tengah kenyang. Tapi takkan nak tunggu dia kenyang buat tangkap, itu berat kan. Habis dah kambing orang, manusia mungkin kena sesah nak uzbilah dengan dia kan. Tapi nak katakan mahu ketika dia tengah kenyang tu datang tangkap memang senang. Pasal apa? Tak boleh ada benda lain yang orang makhluk ataupun ular tu boleh buat selain daripada duduk berehat kekenyangan. Macam tu juga kita manusia. Kerana tu kata Nabi, kata iblis la'natullahi alaih, kerana tu tidak akan manusia itu mengingati Allah Subhanahu wa taala tatkala perutnya terlalu dipenuhkan. Iblis dah pesan dah. Kalau perut itu terlalu dipenuhkan, sukar untuk manusia itu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu bila kita nak ingat Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah Nabi tidur dalam tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan yang kekenyangan. Kekenyangan ini bahaya. Kenyang ini bahaya. Bahaya apa? Bahaya kerana menyebabkan manusia mudah untuk lalai. Tapi bukan kata tidur mesti dalam keadaan lapar. Jangan macam tu. Bukan tidur dalam keadaan lapar. Tapi kerana tu disebutkan ada tiga peringkat. Satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga. Satu per tiga makanan, satu per tiga minuman. Dan Nabi ingatkan satu per tiga yang terakhir ialah mesti ada ruang untuk udara ataupun angin itu. Kenapa? Kerana di situlah manusia akan mudah untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita risau tuan-tuan, tak ada orang kata hari ini kesian dekat negara macam Palestin, Sudan itu dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ujikan mereka dengan tak ada makanan. Jawab balik kepada orang tu, kita kat Malaysia pun Allah uji juga tau. Bukan tak ada makanan, terlebih makanan pun ujian juga. Terlebih makanan pun ujian, tuan-tuan. Terlebih makanan pun ujian. Nikmat ini yang paling ekstrim, falah pun ujian, faraid pun ujian. Terlalu miskin pun ujian, terlalu kaya pun ujian, terlalu banyak makanan pun ujian, tak ada makanan pun ujian. Kerana itu bila orang terlalu banyak makanan pun ujian juga. Jadi balik kepada tadi itu yang sebelum, yang kedua. Dan yang ketiga, kata pengarang dalam kitab, iblis juga ada pendorong iblis yang lain dalam dia menghasut anak cucu Adam, ialah rasa suka berhias dan menampakkan dirinya cantik. Rasa suka berhias pada pakaian. Ini pengarang sebut khususnya dalam kalangan wanita. Tuan-tuan ibu-ibu, jangan terasa hati, tapi ini peringatan kepada kita, iaitu dipenuhkan syahwat kepada anak cucu Adam ini dalam kalangan wanita khususnya. Lorong yang ketiga, kalau tidak dijaga, ialah perasaan atau rasa suka berhias pada pakaian dan tempat tinggal. Suka berhias, bahaya. Suka berhias ini memanglah innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan ataupun keindahan. Allah itu indah dan suka kepada keindahan, betul. Itu kita tidak nafikan. Tapi perasaan suka berhias ini, atau dipanggil sebagai tabarruj berhias ini, boleh jadi tabarrujal jahiliyah, iaitu berhiasnya seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Macam mana berhiasnya orang jahiliyah itu? Berhias hari ini yang sampai tahap lupa tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Di antara, kata para ulama, dalam mengingatkan tentang bab tabarruj ataupun dalam bab tajmil, mencantikkan diri ini, berhias ini, ialah kena tengok balik apa sebab manusia itu berhias. Adakah manusia itu berhias untuk menarik perhatian manusia lain, atau manusia itu berhias sekadar untuk hari ini menjamin dia punya hablu minan nas? Ada perbezaan. Kalau kita nak keluar rumah, jangan biarkan rambut dalam keadaan yang tak urus, kusut masai dan sebagainya. Kerana bila kita keluar rumah, pastikan kita dalam keadaan husnul muamalah, iaitu muamalat urusan yang baik. Rambut terurus rapi, giginya digosok ataupun diwangikan dengan sebagainya, badan di dalam keadaan yang bagus, tak nampaklah mukanya segar. Untuk apa? Untuk jaminan husnul muamalah, iaitu urusan yang baik dengan manusia yang lain. Itu bagus. Tapi kalau disebut tabarrujal jahiliyah ataupun berhias macam orang jahiliyah ini, ialah bila seorang itu keluar rumah saja, contoh tuan-tuan, 10 batu dah boleh bau minyak wangi dia, masya Allah. Dia hari ini kalau sampai ke tahap dia tabarruj itu, hiasnya wajah itu dalam kalangan wanita, sampai tahap suami dia, dia masuk bilik, keluar bilik, suami dah tak kenal muka isteri dia, tuan-tuan. Masuk bilik tadi, lepas mandi, wajahnya biasa. Nak keluar rumah pergi kerja, dah jadi macam orang lain dah. Macam lain, macam muka. Suami tak kenal, awak ni siapa? Saya isteri awak. Gurau ya tuan-tuan. Kenapa? Pasal cara dia make up itu, masya Allah, tabarakallah. Betul-betul make up betul. Macam kereta di make up kan macam tu lah. Make upnya wajah itu lain macam. Sampai suami kata dekat rumah, biasanya awak bila keluar macam-macam bau keluar, wanginya lain macam. Awak punya muka pun hari ini di make upkan lain. Kenapa? Tabarrujal jahiliyah. Itu berhati-hati. Keluarnya pakai lawa-lawa begitu nak tunjukkan kepada siapa? Keluarnya lawa-lawa ataupun terlebih tabarruj itu nak tarik perhatian siapa? Oh, saya hari ini ada mesyuarat. Yelah, mesyuarat. Kalau awak tidak dalam keadaan begini, mesyuarat tetap akan berjalan dengan baik. Kerana orang nak dengar pembentangan idea awak. Orang tidak semata-mata nak lihat kepada rupa paras awak. Tapi syahwat awak, kehendak awak yang mengatakan bahawa manusia nak tengok muka awak. akratu, berhati-hati. Kata itulah pintu-pintu syaitan. Kata bila syaitan, kenapa? Akhir sekali tabarrujal jahiliyah ini menjadi lorong kepada iblis, kata lorong kepada syaitan, kerana di situ akan trigger kepada benda yang lebih besar, iaitu ibaratnya penzinaan dalam kalangan manusia. Bila berhiasnya cantik, wajahnya cantik, akhir sekali lelaki akan tengok dalam keadaan yang gairah, dalam keadaan yang suka, teruja untuk tengok. Di situ akan timbul akhir sekali fitnah dan bawa kepada zina. Tapi kerana itu diingatkan kepada kita, kenapa? Lorong awal itu pintu masuknya ialah tabarruj, iaitu berhias dalam keadaan yang berlebih-lebihan. Kalau ia tidak berhias dalam keadaan berlebih-lebihan, pintu syaitan itu, iblis itu tidak akan terbuka. Bila pintu tidak terbuka, kesan ataupun impak perbuatan itu tidak akan berlaku. Karena itu Islam dia tidak melihat penyelesaian apabila berlaku masalah. Sebelum berlaku masalah itu, dijaga dan ditutup. Macam tadilah. Kenyang, jangan ada rasa kenyang. Bila kenyang, confirm takkan dalam keadaan nak beribadah kuat. Janganlah tutup pintu kemarahan, kerana bila marah takkan berlaku benda-benda yang lain lagi besar. Sama juga, janganlah berhias melebih. Kenapa? Bila berhias melebih, akan benda yang lebih besar berlaku. Kerana itu diajarkan kepada kita. Itu kalau kita lihat wanita ini, ada banyak kali kita sebut firman Allah SWT, zuina linnasi hubbus syahwat, iaitu syahwat ini ialah perhiasan yang Allah berikan kepada manusia seperti kita. Dalam bahasa Arab disebut sebagai syahwat, atau dalam bahasa Urdu desire, kehendak ini, nafsu ini ada pada manusia. Allah hiaskan. Tak ada manusia yang tidak dihiasi dengan syahwat. Tapi apa yang membataskan syahwat kita ini dua. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua ialah keimanan. Ilmu dan amal. Bila seorang itu, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah Allah rahmati, semua orang dikurniakan syahwat yang sama. Tapi syahwat bagi lelaki, Allah sebut syahwat yang pertama minan nisa, iaitu syahwat daripada kalangan perempuan ini, di antaranya minan zahabi wal fiddah wal banina wal qanatir, banyak benda. Jadi syahwat wanita itu sentiasa akan ke arah untuk dia nampak cantik. Tapi pelik pula tuan-tuan, sama sekarang ini, bukan saja wanita yang suka nak nampak cantik, orang lelaki pun suka nak nampak cantik dan berhias. Kadang hari ini confused. Pasal apa? Lelaki pun dulu, kalau macam zaman saya lah, tak tahu kan, kita lelaki-lelaki lama ni kan, macam saya 40 lebih tuan-tuan, kalau kita tengok, jarang nak tengok lelaki pakai make up. Zaman sekarang lelaki pakai apa nama dia, blusher pun ada nak bagi nampak cantik. Tengok kulitnya pun, kalau zaman kita tidur lah, lelaki zaman sekarang dia tidur pun pakaikan dia punya skin malam kan, pakaikan dia punya masker, kata orang, untuk apa? Untuk maintain kulit tu segar. Baguslah, alhamdulillah, tak salah dari situ. Cuma jangan kalau kita berhias itu, berhiasnya lebih, kerana bila berhias lebih itu akan membawa kepada terbukanya lorong-lorong syaitan. Iblis selalu menghasut orang itu hingga kerugian daripada umurnya, dan dia tak sedar akan perbuatan tersebut dibawa hingga mati. Tak sedar. Orang yang suka contohnya berhias ini nam cantik je, tak sedar, akhirnya sedar-sedar dah bawa sifat tersebut sehingga ke peningkat kematian. Dan kemudian di antaranya juga lorong-lorong iblis ialah sifat tamak. Sifat tamak. Ta mim ain, tamak. Punya hebatnya tamak ini, sampai dalam bahasa Melayu pun ada tamak. Orang Melayu panggil tamak, bahasa kita panggil tamak. Dalam bahasa Arab panggil tamak. Tamak ini kalau kita lihat dalam Quran surah As-Sajdah, Allah sebut tentang sifat tamak, tapi sifat tamak dalam konteks yang baik. Apa sifat tamak dalam konteks yang baik?
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Syaitan Sebagai Musuh Kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MIT Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang-orang Melaka? Alhamdulillah, yang tengah memasak tu, macam selalu saya kata, masak dengan penuh rasa kasih sayang. Yang senang bawa kereta itu, senyum-senyum sikit bang. Jangan stres-stres. Alhamdulillah, walaupun Melaka ini banyak hari traffic light kan, tapi kita kena sentiasa positif. Kadang-kadang apa yang kita nak tu tak dapat-dapat. Nak kejar masa ni mungkin, nak pasgat. Tapi kita diuji dengan jam yang melekat-lekat. Boy, ada pula yang tersedar pula ya. Alhamdulillah, saya Ustaz Fadhil Samin kini bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda. Seperti biasa, saya nak berkongsikan banyak tip untuk semua pendengar yang hari ini nak bantu diri dia jana minda dan rasa bermotivasi untuk jadi yang lebih baik. Kalau semalam tuan-tuan dan puan, saya dah kongsikan tentang 3 manfaat kalau kita rapat dengan orang-orang yang positif. Hari ini saya nak tambah lagi 3. Mudah-mudahan kita juga berusaha menjadi orang-orang yang sentiasa positif. Boleh tak? Ganggu sikit. Itu dia. Baik, yang pertama tuan-tuan dan puan, berdamping dengan orang yang positif menjadikan seseorang lebih bersikap optimis dengan setinggi mana ujian dan cabaran yang dilalui. Betul tuan-tuan dan puan. Contoh tuan-tuan dan puan, kita pernah lalui satu saat yang sangat sukar, iaitu pandemik COVID-19. Masih ingat tuan-tuan dan puan?

0: dia akan rasa segala-galanya telah berakhir. Ah, itu yang berlakunya, cepat give up, cepat menyerah kalah, dan akhirnya menjadilah manusia-manusia yang gagal. Kita tak nak tuan dan puan, sebab saya yakin para pendengar di Melaka FM ni adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang nak maju jaya, orang-orang yang nak berubah menjadi yang baik. Sebab itu tuan dan puan, kena sentiasa positif dan tolonglah rapat dengan orang-orang yang positif. Selain itu tuan dan puan, dirahmati Allah sekalian, orang positif ni sentiasa bersangka baik. Orang kata apa? Hufnuzon. Kan? Sebab itu setiap apa yang dilalui, dia akan bersangka baik tanpa ada sangkaan-sangkaan buruk yang boleh menyebabkan fikirannya menjadi negatif. Sebab itu tuan dan puan, kita lalui dengan rasa syukur dan yakinlah setiap apa yang berlaku ada hikmah yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Sebab itu bila kita sentiasa positif, kita akan redha, kita akan rasa seronok dan lebih enjoy dengan kehidupan yang kita lalui walaupun saat-saat sukar. Dan akhir sekali tuan dan puan, bila mana kita dapat dengan orang positif, dapat menghindari budaya suka berdrama, play victim dalam kalangan masyarakat. Yang ni banyak tuan-tuan dan puan, dia dah buat silap, tak nak mengaku, lepas tu buat play victim. Yang ni kita tak nak tuan-tuan dan puan. Sebab itu tuan-tuan, wujudkan satu budaya yang baik dalam diri kita untuk pastikan insyaAllah masyarakat kita adalah masyarakat yang baik-baik, fikiran yang bagus-bagus, kita cakap yang baik-baik, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang lebih harmoni, terutama dalam keluarga Malaysia yang kita cintai. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah jumpa saya kembali Safa Desami dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM pada hari esok.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Mark FM, mempersonakan.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangun lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sah laku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh dipenerai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita mendapatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos kalai. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ketam Lock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, sebuah pusat peranginan baharu bernilai RM18 juta ringgit akan dibangunkan di Dewan Undangan Negeri Serkam menjelang Ogos 2027. Pemandu e-heli mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat ICRO atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang penumpangnya bulan lalu. Platform media sosial berlesen kini diwajibkan mengesahkan identiti pengiklan melalui agensi seperti SSM bagi membendung penipuan dan kandungan AI termasuk deepfake. Berita penuh bersama penyampai Syafi Nasari.
0: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi,

BEM Melaka FM 102.3 mempesonakan 7.46 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk tarikh hari ini, 1 Julai 2026. Permulaan untuk bulan Julai. Ha, macam mana dengan pertengahan tahun anda? Semuanya okey ke? Azam yang ditanam pada tahun baru hari tu macam mana, berjalan dengan lancar ke ataupun belum start lagi kan? Apa pun kita doakan semoga yang baik-baik semuanya eh. Okey, hari ini saya temankan anda sampai pukul 10 pagi dan kejap lagi saya akan bersama dengan rakan tugas Abang Gita. Kita akan masuk pada pukul 8 nanti. Jadi tunggu topik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Pasti ceria bersama kami Melaka FM.